0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini ya, kami mohon maaf untuk tidak berlangsungnya siaran langsung minggu pagi ya dari GKI Graha Immanuel. Di pagi hari ini kami hadirkan siaran ulang ibadah minggu pagi dari Jemaat GKI Efrata Wosi.
1: Ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan pada kita sekalian. Saudara, saya persilakan duduk. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bersama kita mendengarkan hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan itu adalah cermin bagi kita sekalian. Dan baiklah setiap kita berefleksi dari diri masing-masing, merenungkan keberadaan kita di hadapan Allah, dan bercermin pada hukum-hukumnya ini. Bagaimanakah keadaan kita di hadapan?

Kasih setiamu mengiringi kami, tetapi kami membalasnya dengan tindakan sikap-sikap yang justru mempermalukan engkau. Kami sadar betapa berdosanya kami ya Bapa, dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sesama kami, kami cederai, relasi kami, kami rusak. Dan begitu banyak hal yang kami lakukan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu bagi kami. Sebab kami juga sadar bahwa pada kami sendiri tidak ada kekuatan apa-apa untuk melepaskan diri kami dari dosa pelanggaran ini. Hanya dengan berbalik kepada-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa kami, kami pasti mendapat pengampunan-Mu. Itulah sebabnya kami bermohon Bapa, ampunilah kami, dengarkanlah permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Di depan mata Yesus, kubuka kehidupanku. Rohani 136 ayat yang pertama.

Saudara jemaat Tuhan, kepada kita sekalian yang dengan sungguh-sungguh mengaku akan salah dosa kita, serta menyesalinya dan mau diubahkan oleh Tuhan, kepada saudara selaku hamba Yesus Kristus saya mengabarkan, ada keselamatan dan pengampunan dari Allah. Terimalah sabda selamat dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita rahmat pengampunan dari Allah. Kita aminkan dengan ayatnya yang keempat dari Rohani 136, di dalam mata Yesus.

Saya jemput saudara berdiri. Marilah dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita ikrarkan bersama pengakuan.

0: yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Amin. Rohani 4 ayatnya yang keempat kita lakukan bersama.

Persilakan duduk. Vokal grup Genesis, disilakan untuk memuji Tuhan. Vokal grup Genesis.

Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa oleh kasih karunia-Mu kami ada di sini dalam persekutuan ini. Persekutuan dengan Engkau juga sesama kami. Kami percaya bahwa Engkau melawat kami dan kami beroleh kasih karunia untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau di saat ini. Penuhi kami, kuasai kami, penuhi tempat ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Layakkan dan mampukan kami untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa, menerimanya dan memahami serta memberlakukannya dalam hidup kami. Bapa bicara kepada kami semua, baik hamba yang memberitakannya, jemaat-Mu yang mendengarkannya. Kami semua boleh mendengar dari isi hati Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan bagi kita di minggu pagi hari ini, secara sinodal itu terambil dari dalam Perjanjian Lama Ester pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Ester pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Mari saudara, dengarkan sabda Tuhan. Ester pasal 2 ayat 19 hingga 23 di bawah judul Mordekai mengetahui persengkokolan. Ketika anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana, raja, Bigtan dan Teres, dua orang side-side raja dari kelompok penjaga pintu, merasa sakit hati. Lalu berupaya untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi hal itu diketahui oleh Mordekai dan ia memberitahukannya kepada Ratu Ester. Ester lalu menyampaikannya kepada Raja atas nama Mordekai. Hal itu diselidiki dan ternyata benar. Kedua orang itu pun digantung pada tiang. Peristiwa itu ditulis dalam kitab sejarah di hadapan raja. Demikian bagian firman Tuhan. Diberkatilah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan serta menghidupinya di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, shalom. Damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Saudara, saya percaya bahwa saudara ada di sini oleh karena pertolongan Tuhan. Saya berharap saudara tidak merasa ini sebuah kebetulan. Saudara ambil bagian dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Saya berharap seperti itu dan saya yakin bahwa saudara juga memiliki pengharapan yang sama bahwa tidak kebetulan kita ada di sini. Tuhan menuntun kita ada di sini oleh karena ia mengasihi kita dan mau terus menuntun kehidupan kita dalam hari-hari hidup yang ia sediakan bagi kita sekalian. Jadi intinya tidak kebetulan saudara di sini.
Seperti halnya juga, tidak kebetulan saudara ada posisi saudara di mana saudara ditempatkan hari ini. Tidak kebetulan juga saudara ada di tengah keluarga-keluarga saudara. Saudara hadir dan lahir di tengah keluarga-keluarga itu bukan sebuah kebetulan belaka. Kesadaran ini penting bagi kita sekalian, sebab kesadaran seperti ini mendorong kesadaran akan tanggung jawab. Juga mendorong kesadaran kita akan kontribusi apa yang kita beri. Kita tidak sendiri, saudara. Kita berrelasi dengan yang lain. Pemahaman akan relasi ini menjadi penting. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan, juga memiliki hubungan dengan sesama. Ada relasi antara kita dengan Tuhan dan sesama kita. Kita ada di negara, kita ada di bangsa, kita dalam satu lingkup masyarakat bersama, tetap juga di dalamnya ada lingkup terkecil sampai pada keluarga-keluarga kita. Dan sekali lagi, itu bukan kebetulan. Pada masing-masing kapasitas kita, percayalah bahwa ada tanggung jawab, ada panggilan yang Tuhan beri kepada kita. Di situ, apapun status, apapun kapasitas kita di situ. Karena keberadaan kita itu berdampak pada yang lain, berdampak pada keluarga, dan keluarga kita akan berdampak pada lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara ini. Semuanya pasti memang ini ada kausalitas di situ. Dan saudara-saudara, kita juga bersyukur ada di negara Indonesia hari ini. Bangga karena negara ini bukan hanya negara yang besar, kaya akan segala hal, tetapi juga negara yang, atau boleh dikatakan dalam pandangan, dalam perspektif masyarakat dunia, Indonesia itu termasuk negara yang memiliki tingkat religiositas tinggi. Memiliki religiositas yang tinggi, ini luar biasa. Pengakuan terhadap agama-agama ada. Perayaan-perayaan atau ritual-ritual keagamaan luar biasa kalau bilang orang Indonesia. Dan setiap agama. Orang Kristen, kita sekalian selaku orang percaya juga, kita punya banyak hal yang memperlihatkan aspek religiositas kita. Sebagai bangsa yang religius, yang mengakui adanya Tuhan, yang memberi kebebasan-kebebasan ini. Tapi saya mau sampaikan, saudara, bangsa yang religius itu belum tentu bangsa itu memiliki tingkat spiritualitas. Religiositas itu tidak sama dengan spiritualitas. Atau kalau saya mau membahasakannya dengan bahasa yang sedikit berbeda, religiositas itu lebih memberi tekanan, dan ini frasa, ini kalimat, ini kata-kata, dan hal-hal yang lebih berkenaan kepada pemahaman kita kepada Allah, kepada Tuhan. Sementara aspek spiritualitas itu lebih pada bagaimana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Label kita, identitas kita sebagai orang Kristen, ya jelas. Setiap KTP harus mencantumkan itu, agamanya apa. Identitas kita ada. Tapi kehidupan spiritual, kehidupan rohani kita itu belum tentu menggambarkan identitas kita sebagai orang Kristen. Terlalu banyak di dalam bangsa ini yang mengenal Tuhan dalam konteks, dalam hal ini memahami Tuhan. Tuhan yang saya percaya itu Tuhan seperti ini. Tuhan yang saya pahami itu ini. Ini Tuhan yang saya pahami. Tetapi apakah Tuhan yang saya pahami itu adalah Tuhan yang saya alami? Tidak sama. Kita bisa hanya memahami Tuhan, tapi kita belum tentu mengalaminya di dalam hidup. Oleh karena itu memang perlu ada koreksi terhadap kehidupan religiositas kita.
Karena kalau itu yang kita kedepankan, maka ritual, rutinitas, peribadatan, kehidupan-kehidupan, tradisi-tradisi, perayaan-perayaan itu yang dikedepankan. Dan terlihat ya, ini orang Kristen, ini statusnya ini, identitasnya ini, dia beribadah tiap minggu. Tetapi impact, dampak dari keyakinannya kepada Tuhan itu tidak diejawantahkan dalam kehidupannya, dalam relasinya, dalam membangun hubungan dengan orang lain, dalam membangun kekerabatan, dalam membangun dalam tanggung jawab tugas dan kerjanya, begitu. Itu sebuah perenungan penting bagi setiap kita sebagai orang percaya. Saudara, saya ingin kembali kita memperhatikan apa sih yang mau dibicarakan dalam teks kitab Ester itu. Memang singkat ketika kita lihat tadi ada Ester 2 ayat 19 sampai 23. Yang mungkin kalau kita membaca secara biasa ini ada catatan sejarah berupa informasi terkait dengan ini. Tapi kalau kita menelisik, membaca secara keseluruhan dari kitab Ester itu, kita memahami bagaimana campur tangan Allah dalam sejarah. Bagaimana kerja dan pemeliharaan Allah bagi umat itu dengan cara-cara yang adikodrati, yang di luar pemahaman manusia itu bisa terjadi kalau secara keseluruhan kita membaca kitab Ester. Sudah tahu kitab Ester ini dia dalam konteks yang ada ini di zamannya itu, ini Persia ini punya cakupan pemerintahan yang luas sekali, mulai dari sungai Hindus di Pakistan sampai dengan di daerah Sudan hari ini, di Nil Hulu, bagian Hulu. Itu wilayah kerajaan Persia yang begitu besar. Di bawah kepemimpinan, kalau dalam konteks Ester pada surat kitab Ester pada saat ini, itu di bawah Raja Ahasveros. Ahasveros itu dalam bahasa Ibrani-nya disebut begitu. Tapi kalau dalam bahasa Yunani yang lebih dikenal itu Xerxes. Kita tahu itu ya, nama itu Xerxes. Dalam pemerintahan itu ada 127 provinsi di dalam kerajaan Persia yang besar itu. Di bawah pemerintahan Kaisar, Raja Ahasveros itu yang dibacakan dalam teks kita. Di situ tinggal orang Yahudi. Memang peristiwa ini itu terjadi setelah, kalau kita memulai dari awal itu, sejak Kores menjadi Raja Persia dan dia mendirikan kerajaan Persia.

di bawah pemerintahan Ahasuerus itu, bagaimana situasi-situasi, kondisi-kondisi mereka alami. Dan di tengah-tengah situasi itu, setiap orang diberi peran. Setiap orang tidak secara kebetulan ada di situ, tetapi diberi peran. Ada tanggung jawab, baik secara pribadi dirinya, tetapi juga bagi kaumnya, keluarga dan bangsanya itu. Kita juga tahu persis bagaimana kemudian proses. Saya berharap sekali sebagai orang Kristen kita rajin membaca Alkitab. Lalu kita mulai mengerti ini bagian ini, bagian ini. Jadi kemudian dalam keadaan seperti kita tahu persis juga bagaimana Esther kemudian muncul sebagai tokoh di situ. Itu proses yang kemudian bukan sekedar nasib tanpa intervensi ilahi. Saudara ada hari ini juga bukan sekedar nasib tanpa intervensi ilahi. Begitu. Esther berproses dalam bagian itu. Dan bagaimana Tuhan ikut bekerja di dalam bagian itu. Kitab ini tidak menyebutkan dalam kitab Esther itu ada dua kitab. Selain Kidung Agung, juga Esther, itu tidak menyebutkan nama Allah atau Yehovah. Tetapi narasi-narasi yang dibangun di dalamnya itu memperlihatkan kerja-kerja ilahi. Dan bagaimana proses Esther sampai pada kedudukannya, kita tahu persis itu. Dan bagaimana dia dari bawah di bawah asuhan Mordekhai pamannya itu kemudian mendapat posisi sampai menjadi seorang ratu menggantikan Wasti. Setelah 4 tahun Ahasuerus mengeluarkan atau mengusir atau memutuskan Wasti, Esther telah menjadi pilihan itu. Dengan proses yang saya boleh sebut itu tidak bisa tanpa intervensi ilahi. Dalam posisi itu, apa peran Esther untuk umat pilihan Tuhan? Apa tanggung jawabnya? Lalu apa Mordekhai perannya? Kita baca dalam pembacaan ini bahwa Mordekhai duduk di pintu gerbang sebagai penjaga pintu gerbang. Mungkin anggapan kita ini kedudukan yang rendah, kecil, biasa di depan. Padahal perannya besar terhadap Esther sehingga mendudukan Esther juga sebagai ratu. Tapi dia tidak iri pada kedudukan Esther. Dia tidak minta diposisikan. Esther juga dalam posisi itu lebih berhati-hati. Mereka tahu diri siapa mereka. Mordekhai ada di sana. Saya mau sedikit bernarasi soal bagian ini. Dan dalam pembacaan kita di situ dikatakan bagaimana kemudian informasi yang diberikan oleh Mordekhai pada posisinya itu sebagai penjaga gerbang itu berdampak besar terhadap keselamatan raja. Dan kemudian oleh karena perkara itu, kepercayaan itu diberikan. Dan kalau kita ikut terus pembacaan pada pasal-pasal selanjutnya dari kitab yang kita baca ini, kita lihat bagaimana kemudian peran itu Mordekhai kemudian diangkat. Dan kemudian kepercayaan diberikan. Dan pada titik itu Tuhan dipermuliakan oleh orang-orang yang lain. Dan pada kelanjutan-kelanjutannya itu bagaimana kemudian dari orang-orang yang tidak secara kebetulan itu berkontribusi bagi keselamatan umat. Sehingga bangsa Israel itu terluput dari genosida pada waktu itu. Yang direncanakan oleh Haman. Jadi ada peran setiap orang. Dan tidak secara kebetulan setiap orang ada pada posisinya. Apa kontribusinya bagi hidup ini? Apa kontribusinya bagi keluarga?

Apa kontribusinya bagi bangsa dan negara? Apa kontribusinya bagi institusi di mana dia ada? Apa kontribusinya bagi masyarakat ini? Dan apa kontribusinya bagi alam? Sebab kita memiliki persaudaraan semesta. Dan kita mesti mengambil peran pada setiap posisi di mana kita ada. Bukan pada posisi itu kemudian, kalau kita mau berpikir, Mordekai menjadi irih juga kepada Esther. Dia punya peran paling besar, tapi dia hanya ditempatkan sebagai penjaga di gerbang. Nah, kenapa bagian ini saya mau memperlihatkannya kepada kita? Oleh karena dalam teks ini juga memberi ini satu, ada semacam POV, begitu, point of view dalam teks ini, yang memperlihatkan juga aspek keberdosaan dari sikap iri hati yang ada di situ. Kan kita baca tadi, toh Biktan dan Teres kemudian iri dan kemudian mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Karena dari hati itu ada sesuatu yang tidak puas pada posisinya, yang tidak puas pada apa yang telah Tuhan berikan, yang tidak puas pada keberadaannya itu, dan dia tidak melihat Tuhan di sana, dia tidak mengalami Tuhan di situ, dan dia mulai di dalam kuasa yang lain, dan kemudian merencanakan malapetaka, merencanakan hal yang lain. Ya toh, kalau sesuatu dari hati itu, ada iri hati di dalam, ada kecemburuan di dalam hati, dia akan melahirkan tindakan. Ada kata-kata bijak yang bilang begitu, toh, kata-kata yang baik, dia bilang begini. Dan karena itu hati jadi pusat kehidupan dan hati perlu dijaga. Ada kata bijak bilang begini, jaga hatimu karena akan menjadi kata-katamu, begitu. Hati dan pikiran itu, hati menjadi pusat dari pemikiran, keinginan dan tindakan. Jaga hatimu karena akan menjadi kata-katamu, jaga kata-katamu karena akan menjadi tindakanmu, jaga tindakanmu karena akan menjadi kebiasaanmu, jaga kebiasaanmu karena akan menjadi karaktermu, jaga karaktermu karena akan menghancurkanmu, gitu. Jadi ketika itu muncul di dalam, susah. Dia punya akibat itu besar. Dia merencanakan yang jahat terhadap orang yang lain, malah dia dihukum oleh karena rencana yang jahat itu. Ini yang kita belajar. Kita bersyukur untuk keadaan kita. Kita sadari bahwa bukan kebetulan kita ada di sini. Ada rencana Tuhan bagi kita di sini. Mungkin hari ini saudara tidak punya kedudukan yang besar. Hanya sebagai penjaga gerbang kecil. Tapi telah berkontribusi pada sesuatu yang besar bagi banyak orang. Mungkin hari ini saudara tidak punya keadaan yang baik-baik begitu. Tapi perlu ada kesadaran bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia berperkara dalam apapun keadaan kita dan tidak kebetulan kita ada dalam situasi itu. Karena ada rancangan-rancangan baik Tuhan di sini. Saudara perhatikan, dalam hampir sebulan ini, teks-teks secara sinodal yang kita renungkan bersama itu lebih banyak bicara tentang apa? Halo, puji Tuhan. Ya, satu bulan penuh kita bicara tentang hikmat yang landasan utamanya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hikmat dari Tuhan itu menolong kita. Saudara tahu bahwa hikmat itu diperlukan agar kecerdasan itu dipandu untuk kebaikan bersama. Kita cerdas. IQ kita baik. Ada kecerdasan intelektual, tapi juga ada kecerdasan emosi, EQ. Dan di antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi juga ada kecerdasan namanya SQ, spiritual.
Kecerdasan spiritual. Disinilah saluran hikmat itu. Dan kalau kita memiliki hikmat Tuhan, maka kita dapat memandu kecerdasan-kecerdasan itu untuk kebaikan bersama. Dan posisi kita itu yang ditolong oleh hikmat Tuhan supaya kita berkontribusi pada kebaikan bersama. Perlu menyadari ini, bahwa kita dipanggil dalam apapun kapasitas kita supaya kita menjadi berkat. Bagi penyelamatan, bagi kebaikan bersama. Karena relasi kita dengan yang lain, relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dan relasi dengan semesta alam ini. Sayangnya, kita tidak usah bicara orang yang lain, kita bicara kita. Seringkali kita mengabaikan ini, kita melupakan ini. Kita lebih pada hal-hal yang, kita lebih fokus pada hal yang lain dibandingkan panggilan ilahi bagi kita. Lalu kita mengabaikan relasi-relasi kita, terutama dengan Tuhan, juga dengan sesama, juga dengan alam. Wujudnya apa? Wujudnya adalah pengabaian-pengabaian terhadap penghargaan dan penghormatan terhadap sesama. Pengabaian-pengabaian terhadap pelestarian alam. Itu bisa terjadi karena kita lupa diri di sini. Lupa akan tanggung jawab kita untuk memelihara relasi kita dalam keharmonisan untuk kemuliaan. Hari ini kalau kita ikuti berita, cukup sedih. Kekerasan-kekerasan terjadi. Kekerasan bukan hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal juga ada. Kata-kata kita yang membunuh sesama kita. Oleh karena kebencian, oleh karena iri hati. Kita saling menghasut, memfitnah. Tetap juga kekerasan-kekerasan fisik seolah-olah manusia tidak punya nilai lagi. Disitulah kita mempermalukan Tuhan. Saudara tahu, pelanggaran hak asasi manusia memperlihatkan juga ketidak menghargai atau ayak. Memperlihatkan pada kita bahwa kita tidak menghargai kemuliaan Tuhan. Penghancuran terhadap alam ini juga adalah wujud dari sikap tidak menghormati dan menghargai Tuhan. Relasi-relasi ini dirusak. Karena orientasi kita bukan lagi pada Tuhan, tapi pada diri sendiri. Lalu melihat diri sendiri, tertutup dengan diri sendiri, tidak melihat kebutuhan akan kebaikan banyak orang. Saudara, maaf ini panjang sedikit ya. Tidak apa-apa toh. Ya, kita mau belajar bagian ini baik. Kenapa satu bulan ini kita belajar tentang hikmat, maka hikmat harus bermuara pada tindakan kebaikan. Tindakan kebaikan dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang Tuhan pada posisinya masing-masing. Kita akan menjadi orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, Esther menjadi contohnya dan Mordekai. Menjadi right man in the right place in the right time. Right man in the right place in the right time. Orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Untuk apa? Untuk kebaikan. Dan pada saat yang sama kita tidak menjadi orang yang menutup diri, tertutup untuk tindakan kebaikan dan kebenaran. Kejahatan itu terjadi oleh karena orang baik berpangku tangan. Banyak kali terjadi begitu. Kenapa kita tidak ambil peran? Kenapa kita tidak melakukan sesuatu? Mulai dari diri kita sendiri. Saudara-saudara, kesadaran ini menjadi penting dan kita belajar dari teks ini di saat ini untuk mengerti panggilan pada kita masing-masing dari Tuhan kepada kita sekalian. Dan menyadari bahwa Tuhan juga bekerja dan melakukan intervensi dalam hidup kita. Dan tidak hanya karena nasib, tanpa intervensi ilahi.
Mari kita mempermuliakan Tuhan dengan keberadaan kita. Kalau dalam kaitannya dengan relasi yang saya sebutkan tadi, saudara dengar. Tuhan itu dipermuliakan di tempat di mana kemanusiaan itu dihormati. Di tempat di mana kita menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Tidak melakukan kekerasan terhadap sesama. Hari ini kan terjadi begitu karena iri yang ini dalam teks ini tadi, Bigtan dan Teres itu terjadi karena itu. Ketidaksukaan, ketidaksenangan, tidak puas pada posisi, tidak puas pada keadaan, tidak puas pada segala sesuatu. Dan tidak mengalami Tuhan di dalam. Jadi orang beragama memiliki religiositas, tapi tidak spiritualitas. Jadi kita kemudian sulit berbagi kebaikan. Hal-hal yang kecil saja. Sebagai contoh, toh, orang yang memiliki spiritualitas yang baik, dia tidak buang sampah sembarang. Itu contoh kecil. Dia tahu dia tidak boleh memperbudak orang lain. Dia tahu dia punya relasi dengan alam ini harus terjaga. Dia tahu relasinya dengan orang lain harus dirawat. Contoh kecil. Tapi kalau kita ini disebut orang beragama, punya religiositas, tapi hal-hal seperti itu tidak kita lakukan. Kebaikan-kebaikan, menolong orang lain yang tiba-tiba membutuhkan, kita memerlukan dukungan. Ini tindakan iman. Ini sikap iman. Ini rohani. Ini spiritualitas kita baik. Dan di situ kita mempermuliakan Tuhan. Mereka yang mengambil peran untuk mempermuliakan Tuhan, melakukan tindakan kebaikan bagi banyak orang. Esther mengambil peran untuk melakukan tindakan kebaikan bagi banyak orang. Hari ini, saudara tidak kebetulan ada di tengah keluarga, berkontribusilah, ambil peran untuk kebaikan dalam keluargamu itu. Hari ini, saudara tidak kebetulan ada di dalam persekutuan jemaat ini, berkontribusilah untuk kebaikan bersama kita di sini. Saudara ada pada kedudukan saudara, pada jabatan saudara, pada kapasitas saudara. Apa kontribusi saudara untuk kemanusiaan, untuk merawat persaudaraan semesta kita, untuk merawat kehidupan bersama orang lain? Apa kontribusi saudara untuk persekutuan jemaat Tuhan ini? Ini status kita sebagai umat pilihan Allah. Jadi umat kita tahu diri siapa kita, itu penting toh, karena itu yang merdeka ingatkan Esther, kok tahu supaya jangan lupa itu. Kalau status kita itu jelas toh, orang percaya yang mempercayakan diri pada Tuhan, maka hidup menurut maksud dan kehendak Tuhan. Hidupilah kehendaknya di dalam hidupmu apapun kapasitasmu. Tidak kebetulan saudara ada di situ. Tuhan memberkati saudara.

vocal group atau solo, ya, Gerbang Indah. Oh, solo ya.

Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberi persembahan-persembahan syukur kita yang telah kita siapkan, diperuntukkan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kita akan mengiringinya dengan menyanyi dari Rohani 132. Ayat pertama dan seterusnya mengiringi persembahan syukur kita. Dan baiklah kita juga mendengarkan nasihat firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya Tuhan, murah-Mu bakal.

dan kami boleh melakukan tanggung jawab kami dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami berdoa dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, pengetahuan, segala kecukupan dalam hidup kami. Teristimewa nafas hidup dan keselamatan ini. Terima kasih Bapa. Kami bawa serta ungkapan syukur baik secara pribadi dari masing-masing jemaat Tuhan ini yang mereka nyatakan dengan uluran tangan ke dalam tangguk-tangguk persembahan, peti-peti persembahan yang ada. Kiranya diberkatilah setiap mereka di dalam pergumulan hidup, dalam tugas dan kerja, usaha dan pencaharian mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa di saat ini bersama dengan keluarga Bapa Martinus Kadun. Kami boleh mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Anak kekasih Albert Keliduan Kadun, Engkau anugerahkan di tengah keluarga, hadir di tengah keluarga, menjadi bagian di dalam keluarga, di dalam berkat-Mu kiranya ia dipelihara. Hari ini anak ini boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Diberkatilah kiranya anak kekasih ini bertumbuh bertambah di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Berkati pula orang tua dan semua yang menjadi bagian dari keluarga ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur juga bersama dengan keluarga di Rayon 4 yang memberi persepuluhan dan juga ungkapan syukur atas segala berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan keluarga tiap-tiap hari. Kami bersama dengan Bapak Isaac L. yang memberikan persepuluhan, juga membawa serta hidup dan pergumulan teristimewa. Mohon berkat-Mu atas kehidupan kedua orang tua, kiranya diberkati dengan kesehatan dalam berkat Tuhan sendiri, juga pendidikan anak-anak, juga tugas dan kerja keluarga tiap-tiap saat. Diberkatilah kiranya ya Tuhan keluarga kekasih ini. Kami juga berdoa bersama satu ibu yang memberikan persepuluhan atas berkat Tuhan tiap hari. Tuhan memberkati ibu kekasih. Juga ibu VVM yang memberikan persepuluhan, diberkatilah kiranya ibu kekasih. Kami berdoa mengucap syukur bersama dengan satu keluarga yang tidak menyebutkan nama yang memberi persembahan persepuluhan. Juga seorang pemuda di Rayon 5 yang juga mengucap syukur oleh karena pertambahan usia yang ke-23 tanggal 6 Juli 2026 oleh kasih dan berkat Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa memberkati saudara kekasih ini. Kami mengucap syukur bersama anak Quincy Pangau yang memberikan ucapan syukur untuk pertambahan usia yang ke-8 pada tanggal 3 Juli 2026. Tuhan memberkati anak kekasih, ya boleh bertumbuh, bertambah-tambah di dalam Tuhan, dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Bersama jemaat kami berdoa untuk Mama Janda Mambraku Mambiu di Rayon 5. Ya boleh mengucap syukur dan bergumul, mohon pertolongan Tuhan agar cepat pulih dan sehat. Tadi jauhkan dari segala macam hal yang mengganggu kehidupannya. Tuhan memberkati Mama kekasih ini. Terima kasih Bapa di sorga. Satu keluarga tidak menyebutkan nama, mereka juga memberi persepuluhan. Tuhan memberkati keluarga kekasih ini. Kami bersama keluarga Tambunan yang memberikan persepuluhan. Tuhan memberkati keluarga kekasih. Kami juga berdoa menyerahkan satu keluarga yang tidak menyebutkan nama, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati kehidupan keluarga kekasih ini. Bersama keluarga Jesse Burian, sebagai jemaat Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kekasih ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bersama dengan keluarga Musa Hetapi Kawengian, memberikan persepuluhan atas berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Bapa kekasih dalam segala pergumulan hidup, usaha dan pencaharian mereka. Kami mengucap syukur bersama seorang di Rayon 4 yang memberi persepuluhan dari hasil jualannya. Segala yang ia kerjakan, ia tahu Tuhan ada bersamanya dan memberkatinya dalam segala usahanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur untuk satu keluarga yang memberi persepuluhan yang tidak menyebutkan nama. Tuhan memberkati keluarga kekasih ini. Bersama seorang pemudi di Rayon 1, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang diterima. Tuhan terus memberkati pemudi kekasih ini. Bersama Oma Koshe Poseratu, kami membawa serta kehidupan Oma Kekasih yang memberikan

persepuluhan dan bergumul dalam kehidupan. Kami berdoa Tuhan pulihkan kesehatan, Tuhan kuatkan, sehatkan bersama anak-anak cucu Cece dalam pertumbuhan serta kehidupan keluarga besar Posratu. Tuhan memberkati. Bersama keluarga Samuel Aronggear, kami mengucap syukur dan keluarga boleh memberi persepuluhan. Tuhan memberkati keluarga kekasih di tengah tugas dan kerja. Bersama saudari Ani Tangdiaga, kami mengucap syukur atas pertambahan usia pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Tuhan memberkati saudari kekasih, bertumbuh, bertambah di dalam Tuhan dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Kami berdoa mengucap syukur bersama saudara Marcelo Data yang memberi persepuluhan. Tuhan memberkati saudara kekasih dalam pergumulan hidup, kerja, dan pencahariannya. Bersama keluarga Lukas Barias, kami juga menyatakan ungkapan syukur pada Tuhan, mendoakan keluarga kekasih untuk pertambahan usia bagi anak Chelsea Barias yang ke-15 tahun. Tuhan memberkati anak kekasih di dalam segala keberadaannya bersama keluarga. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau yang kenal diri kami sekalian dalam segenap ungkapan syukur hidup dan pergumulan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga dan persekutuan jemaat Tuhan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan jemaat Tuhan ini, para hambamu baik pendeta, bersama keluarga, tetapi juga para penatua syamas bersama keluarga, para pengasuh sekolah minggu, badan-badan pelayan unsur yang ada, panitia-panitia BPPG di dalam jemaat, semua unit-unit pelayanan yang ada di dalam jemaat, semua yang terlibat dalam melayani Tuhan di tengah persekutuan jemaat ini. Tuhan terus memberkati kehidupan setiap mereka. Kami berdoa, biarlah setiap mereka yang sedang bergumul dalam kesakitan dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Bergumul dalam tekanan-tekanan secara ekonomi, sosial, dan semua hal yang mereka alami dalam hidup, Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, persekutuan jemaat GKI Efrata Wosi, kiranya terus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Gerejamu dari arah jemaat-jemaat, Klasis dan Sinode Gereja Kristen Injili Tanah Papua juga kiranya diberkati. Kami juga berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai daerah terpencil sekalipun. Tuhan menolong para pemimpin, kiranya dalam hikmat-Mu mereka dikendalikan untuk melakukan kebaikan bagi banyak orang. Demi kemaslahatan masyarakat banyak, kesejahteraan masyarakat banyak. Dalam menyatakan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa dan mohon pertolongan Tuhan dalam situasi-situasi yang sulit di negeri ini, secara khusus di tanah Papua. Di dalam kekerasan yang terjadi di berbagai tempat, di beberapa tempat secara khusus, kami mohon belas kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah itu memulihkan keadaan. Biarlah tertolong setiap orang yang sedang ada dalam kesulitan dan penderitaan di saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan setiap pergumulan hidup. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu berperkara atas kehidupan setiap pribadi dalam kehendak bebas-Mu, dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Pemerintah Provinsi Papua Barat, para pemimpin kami di sini, Tuhan berkati. Di kabupaten, baik. Juga Tuhan memberkati, baik Bapak Gubernur, Bapak Bupati, bersama seluruh jajaran, semua yang ada dalam pemerintahan, juga masyarakat adat, para pemimpin, pemuka adat, pemuka masyarakat, para tokoh-tokoh yang ada, Tuhan juga menolong supaya bersinergi bersama untuk melakukan hal-hal yang menjadi perlu bagi masyarakat banyak ini. Terima kasih Bapa di sorga, janda duda yatim piatu, orang-orang lanjut usia, saudara-saudara, orang tua kekasih kami, Tuhan memberkati kami semua. Ini doa kami, pergumulan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, mari kita menyanyi dari Rohani 173 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga. 1 dan 2 dalam keadaan duduk, ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri.

Saudara, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya.

Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang telah hadir dan mengambil bagian dalam ibadah Minggu pagi ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sadrak Simbiak, STH yang telah melayani kita. Terima kasih juga kepada semua majelis yang bertugas. Terima kasih kepada pemain keyboard, operator multimedia dan soundman, serta security dan kostor. Majelis dan Bapak Pendeta, dimohon kesediaannya untuk berdiri di depan untuk menerima jabatan tangan buat dari jemaat kita yang akan kembali ke rumah tangga mereka. Dan akhirnya PHMJ, pelayan firman, penatua dan siamas mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu kerja yang baru, Tuhan Yesus memberkati.

Jemaat dan umat Kristiani yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian teman-teman pujian rohani Kristiani sudah memberkati Anda lepas dari pelaksanaan ibadah Minggu pagi yang sudah Anda

Oke, pendengar setia program satu dimanapun ada satu tembang yang sudah hadir untuk Anda, Lenso Merah ya. Dan lewat lagu ini juga menceritakan kalau Anda datang ke Papua, kemudian Anda jalan-jalan keliling beberapa wilayah ataupun juga objek-objek wisata yang ada di Papua sendiri atau di wilayah Papua Barat, Anda akan disuguhkan dengan banyak pemandangan-pemandangan yang indah yang ada di wilayah Papua, bahkan juga di Papua Barat ya. Jadi banyak destinasi wisata yang juga bisa Anda nikmati di sini ya, di alam Papua, ketika Anda datang di suatu kesempatan atau di suatu momen Anda dengan keluarga ataupun juga sementara perjalanan dinas dan Anda menyinggahi beberapa wilayah di Papua. Nah, tempat-tempat wisata di Papua itu tentunya tidak ada habis ya, kalau kita ulas atau kita bahas. Nah, selain menawarkan alam yang memukau, Papua juga menawarkan keunikan flora dan faunanya. Karena tidak hanya keindahan alam yang luar biasa, tempat wisata di Provinsi Papua juga menawarkan pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, menjelajahi Provinsi Papua atau Tanah Papua ya, ada beberapa destinasi wisata yang bisa Anda temui.

atau Anda berkesempatan untuk boleh datang. Ya, salah satunya wisata Taman Lawrence yang ada di wilayah Papua, dan ini juga merupakan salah satu taman terbesar di Asia Tenggara yang dijadikan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Luasnya mencapai 2,5 juta hektar. Letak administrasi Taman Nasional ini bahkan menempati 10 kabupaten di Papua. Nah, selain itu, Taman Nasional Lawrence juga merupakan kawasan konservasi alam terluas dengan ekosistem terlengkap di Asia Pasifik. Nah, pintu masuk ke Taman Nasional Lawrence sendiri ada 3, masing-masing di Kabupaten Timika, Wamena, dan Enarotali. Nah, adapun populasi fauna di Taman Nasional Lawrence, terdapat 630 jenis burung, kemudian 123 jenis mamalia yang sudah diidentifikasi di kawasan ini. Dan jenis burung ini menjadi ciri khas adalah kasuari. Nah, kalau ciri khas kasuari sekarang itu dipakai menjadi salah satu lambang di Provinsi Papua Barat ya. Nah, 4 mangop megapoda, kemudian 31 jenis merpati, ada 30 jenis kakatua, 13 jenis burung udang, 29 jenis burung madu, dan 20 jenis endemik seperti cendrawasih dan puyuh salju. Nah, selain itu, kawasan Taman Nasional ini merupakan tempat kediaman dari suku Nduga dan Ibarat, kemudian suku Amukbe, suku Sempan, dan juga suku Asmat. Nah, diperkirakan masih ada masyarakat dari suku terpencil yang tinggal di kawasan ini yang belum tersentuh peradaban modern. Nah, sebagai salah satu destinasi atau tempat wisata di Papua, mengunjungi Taman Nasional Lawrence ini membutuhkan biaya dan juga persiapan yang matang. Pasalnya akses menuju lokasi ini juga terbilang tidak mudah dengan wilayah yang dan perjalanan yang cukup ekstrim ya. Dari Kota Timika harus menggunakan pesawat menuju kota kecil ya, ke Paniai, selanjutnya dari Paniai ke Taman Nasional itu hanya bisa menggunakan jalur laut. Nah, kemudian untuk masuk ke wilayah Taman Nasional, pengunjung juga perlu membayar tiket masuk yang disediakan oleh masyarakat ataupun juga pengelola Taman Nasional Lawrence. Nah, dan ada beberapa taman-taman nasional lainnya yang bisa Anda kunjungi ketika Anda punya waktu untuk datang ke Papua ya, atau jalan-jalan ke Papua. Nah, kalau kemarin kita punya tamu-tamu dari 38 provinsi itu datang untuk mengikuti event Mas Parawi, mereka juga menikmati wisata-wisata yang ditawarkan di Manokwari ya, secara khusus ibu kota Provinsi Papua Barat ya. Jadi mereka juga punya waktu untuk jalan-jalan dan menikmati beberapa destinasi wisata yang ada di Papua Barat. Nah, kalau Anda yang mungkin siang ini mendengarkan program siaran kami, tidak hanya lewat terestrial kami, tapi juga lewat digital kami, dan Anda mungkin ingin sekali datang ke wilayah Papua, ya nanti Anda boleh sampai ke sini, dan ada beberapa destinasi wisata yang menarik juga untuk Anda kunjungi. Nah, hari ini program khusus kami hadir untuk Anda dan juga menyampaikan informasi-informasi yang tentunya menjadi referensi bagi Anda secara khusus ketika nanti mau datang dan mengunjungi wilayah Papua. Ya, jabat erat juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami di Pro 1 ya, dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda dan secara khusus pada program Jelajah Negeri hari ini.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo.

Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Okay, pendengar setia program satu dimanapun Anda, Peter Pan mengantarkan kita hingga di pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Ku katakan dengan indah lagu yang pernah tep di era tahun 2010 hingga 2020-an ya. Dan akan mengantarkan kita untuk menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan warta berita dinamika olahraga.
1: Sebelum gol dari ada insiden penalti tadi ya, sebenarnya memang Paraguay bermain sangat-sangat solid. Mereka sangat-sangat baik dalam bertahan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Eala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Blade square and there's a strike out.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk! Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan, namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Centre Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun, mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result, Alhamdulillah, susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit, even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tosubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tosubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar dari program 3 Jakarta Dinamika Olahraga, sudah Anda dengarkan. Terima kasih untuk tetap bersama kami di program 1. Selamat siang, selamat menikmati libur hari Minggu Anda dengan keluarga, orang-orang terkasih, dimanapun menikmati saat-saat ini dengan keluarga, entah di rumah ya, ataupun juga Anda yang mungkin memanfaatkan hari ini untuk jalan-jalan, sekedar menikmati nuansa di Kota Manokwari, ya, apapun itu yang menjadi bagian dari aktivitas Anda juga, selamat siang aja. Mungkin juga sambil jalan-jalan menikmati aneka buah yang ada di Manokwari ya, mumpung lagi musim durian ini ya, menikmati kebersamaan dengan keluarga sambil menikmati buah durian itu ya, enak.

Bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah.

simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

Kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Sepak Bola Dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lies, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RS.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang,

Oke, okay, masih tetap nikmati kebersamaan dengan kami Nuansa Sore Anda ya. Apa kabar nih untuk Anda yang masih tetap menikmati libur hari Minggu Anda dengan orang-orang terkasih di manapun yang pasti kami harapkan hari ini semua aktivitas di Kota Manokwari juga berjalan dengan baik, aman, lancar untuk semua ya. Dan yang sementara mungkin di rumah, yang kumpul-kumpul, apalagi kalau fans club dari beberapa tim negara yang berhasil mengamankan tiket 16 besar ya. Mungkin hari ini sudah punya jadwal untuk nanti mau nobar di mana begitu ya. Yang pastinya aktivitas jelang Piala Dunia yang sudah berlangsung 1 bulan lebih ini di Kota Manokwari juga begitu euforianya luar biasa ya untuk masyarakat Kota Manokwari dan juga memberikan dampak yang positif juga untuk semua, terutama yang sudah sama-sama kita sudah mendukung pelaksanaan dan tertibnya perhelatan Piala Dunia yang setiap hari kita nonton ya bareng keluarga, bareng teman, rekan kerja, bahkan sesama fans club ya. Untuk itu kita juga berikan yang terbaik dan kita bersyukur selama 1 bulan lebih kita boleh menikmati nuansa Piala Dunia yang luar biasa yang dinanti-nantikan selama 4 tahun ya. Dan ada pun kebersamaan di setiap program-program siaran kami juga yang sudah hadir menemani pendengar ya dengan menghadirkan program-program yang bermanfaat untuk pendengar sampai dengan hari ini. Nah, semua boleh tetap berjalan dengan baik. Saya berharap apapun tim yang ada dukung nanti semua boleh memberikan dukungan terbaik untuk para tim-tim yang berlaga ya, terutama tim Anda yang mau konvoi juga hati-hati ya, kenyamanan itu menjadi tanggung jawab Anda masing-masing ya. Ya tidak perlu terlalu dengan euforia yang berlebihan, tapi jaga kenyamanan Anda masing-masing itu yang terpenting ya, sehingga boleh berlangsung dengan tertib, aman, lancar, Anda juga pulang dengan nyaman, pulang dengan selamat sampai ke rumah Anda ya. Dan tentunya kita berharap bahwa suasana Kamtikmas di Kota Manokwari juga tetap kita jaga bersama ya. Dan dimanapun melakukan bagian dari aktivitas hari ini, kami berharap segala sesuatu boleh tetap berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sampai dengan finishnya nanti ya, finalnya nanti atau puncak perhelatan Piala Dunia di tanggal 9 Juli nanti. Jabat erat sekali lagi ya, dan apapun tim yang Anda dukung, sama-sama tetap kita jaga suasana Kamtikmas di Kota Manokwari. Informasi-informasi yang juga kami hadirkan untuk Anda dan nuansa kebersamaan pada program siaran kami di hari ini. Dan terima kasih untuk terus bersama kami di Pro 1 Nuansa Siang ke Sore Anda.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa

gol, dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama.

1962, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Sepak Bola Dunia. From Favela Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo rocks, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro

si Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Program satu kanal informasi inspirasi masih terus ada dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda ya. Nuansa kebersamaan di sore ini dimanapun melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas yang Anda punya ya. Jabat tangan juga dari mereka 68 Manokwari di setiap nuansa kebersamaan kami dengan Anda pada program-program siaran kami adik-adik tercinta nanti di pukul 15 waktu lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, juga program khusus siaran anak Nusantara juga nanti akan hadir untuk Anda, merupakan program siaran ulangan. Dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan yang masih tetap menemani di nuansa sore Anda.

Tidak, ia

Iya, pendengar dan secara khusus anak-anak tercinta di rumah ya, kami cukupkan sejenak lagu-lagu pilihan nuansa anak Indonesia yang sudah diputarkan. Dan sore ini nanti Bapak Sundo yang akan bersama dengan kru hadir di acara Idola Anak dengan sebuah topik Idola Layak Anak. Ini merupakan program siaran ulangan secara khusus dipersembahkan untuk adik-adik tercinta di nuansa sore ini.

0: Pendengar setia dimanapun Anda berada, rangkaian lagu anak-anak kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami mengajak Anda mengikuti Idola Anak Nusantara.
1: Halo adik-adik dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama Kakak Nelly Mansuara.

0: jam,
1: jam,
0: run,
1: run,
0: walk,
1: walk,
0: snap finger,
1: snap finger,
0: fist bump,
1: fist bump,
0: high five,
1: high five,
0: shake hand,
1: shake hand,
0: lay down,
1: lay down,
0: okay, sit down. Ya, itulah gerak-gerak tubuh yang diperagakan oleh anak-anak kita. Sekarang mereka akan menyebut angka 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris, ya.

0: dari anak-anak menghitung angka 1 sampai dengan angka 100. Dan sekarang kita akan mendengar anak-anak, sekali lagi mereka akan menghitung nama-nama hari dari hari Senin hingga hari Minggu. Ya, let's start.
1: Monday.

0: recreation yang artinya rekreasi atau tamasya. Nah, sekarang mereka akan menyebut nama-nama benda dalam bahasa Inggris ya. Meja bahasa Inggris
1: table.
0: Kursi bahasa Inggris
1: chair.
0: Gambar bahasa Inggris
1: picture.
0: Jam dinding bahasa Inggris
1: clock.
0: Tembok bahasa Inggris
1: wall.
0: Oke. Pintu bahasa Inggris
1: door.
0: Jendela bahasa Inggris
1: window.
0: Lantai bahasa Inggris
1: floor.
0: Lampu bahasa Inggris
1: lamp.
0: Rumah bahasa Inggris
1: house.
0: Gereja bahasa Inggris
1: church.
0: Masjid bahasa Inggris
1: mosque.
0: Good. Menara atau candi bahasa Inggris
1: temple.
0: Lemari bahasa Inggris
1: cupboard.
0: Tas bahasa Inggris
1: bag.
0: Oke, good. Aplaus dulu. Nah, sekarang mereka akan menyebut nama benda-benda langit dalam bahasa Inggris. Bulan bahasa Inggris
1: moon.
0: Matahari bahasa Inggris
1: sun.
0: Langit bahasa Inggris
1: sky.
0: Awan bahasa Inggris awan
1: cloud.
0: Pelangi bahasa Inggris
1: rainbow.
0: Hujan bahasa Inggris
1: rain.
0: Angin bahasa Inggris
1: wind.
0: Sekali lagi ya, coba. Matahari bahasa Inggris
1: sun.
0: Bulan bahasa Inggris
1: moon.
0: Bintang bahasa Inggris
1: sun.
0: Langit bahasa Inggris
1: window.
0: Langit bahasa Inggris kan
1: sky.
0: Awan bahasa Inggris
1: cloud.
0: Awan cloud apa bahasa Inggris apa
1: cloud.
0: Pelangi bahasa Inggris
1: rainbow.
0: Hujan
1: rain.
0: Angin
1: wind.
0: Dengar kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris ya. Kalimat-kalimat mereka akan menyebut kalimat dan kata-kata dan kalimat dalam bahasa Inggris. Listen, dengar latihan. Listen, saya mau minum bahasa Inggris.
1: I want to drink.
0: Saya mau makan. Saya mau belajar bahasa Inggris.
1: I want to study English.
0: Saya mau tidur.
1: I want to sleep.
0: Saya mau pergi ke sekolah.
1: I want to
0: study to school. I want to go to school. Saya mau pergi ke pantai.
1: I want to go to the beach.
0: Saya mau pergi ke pasar.
1: I want to the beach to market.
0: Sekali lagi. Saya mau minum bahasa Inggris apa?
1: I want to drink.
0: Saya mau makan.
1: I want to eat.
0: Saya mau belajar bahasa Inggris.
1: I want to study English.
0: I want saya mau tidur.
1: I want to sleep.
0: Saya mau pergi ke sekolah.
1: I want to go to school.
0: Okay, good. Saya mau pergi ke pantai.
1: I want to go to the beach.
0: Saya mau pergi ke pasar.
1: I want to go to the market.
0: Good. Applause dulu. Kita akan dengar mereka akan menyanyi pelangi-pelangi dalam bahasa Inggris. Warna-warna dipegangnya. Oh dear, my rainbow.

0: Untuk device
1: connect saja. Mereka akan mengucapkan selamat pagi, siang, malam, dan ucapan-ucapan selamat dalam bahasa Inggris. Selamat pagi bahasa Inggris.
2: Good morning.
1: Selamat siang bahasa Inggris.
2: Good day.
1: Selamat sore bahasa Inggris.
2: Good evening.
1: Selamat sore jam 3 mau ke jam 5, jam 6. Good afternoon.
2: Good afternoon.
1: Ya, sore mau ke malam.
2: Good evening.
1: Ya, sekarang malam mau ke selamat
2: tidur. Good night.
1: Ya, good night. Teplau. Sekali lagi saya tanya, satu nggak ada cepat ya jawabnya. Selamat pagi bahasa Inggris.
2: Good morning.
3: Good morning.
1: Selamat siang.
2: Good
1: day. Selamat sore.
2: Good afternoon.
1: Good afternoon. Selamat sore mau ke malam.
2: Good evening.
1: Ya. Malam mau ke selamat
2: tidur. Good night.
1: Ya, good night. Applause dulu, applause. Ya, selamat ulang tahun bahasa Inggris.
2: Happy birthday.
1: Semoga berhasil. Good luck.
2: Good luck.
1: Ya, good luck. Oke. Okay. Selamat berbahagia.
2: Congratulations.
1: Ya, sekali lagi. Selamat pagi bahasa Inggris.
2: Good morning.
1: Selamat siang.
2: Good day.
1: Selamat sore.
2: Good afternoon. Afternoon.
1: Sore menjelang malam.
2: Good evening.
1: Nih, malam mau ke selamat
2: tidur.
1: Good
2: night.
1: Oke, good. Selamat ulang tahun.
2: Happy birthday.
1: Semoga berhasil.
2: Good luck.
1: Good luck. Oke, selamat tidur.
2: Sleep.
1: Ya, sleep. Oke, selamat berbahagia.
2: Congratulations.
1: Ya. Lalu selamat Natal.
2: Merry Christmas.
3: Merry Christmas.
1: Selamat tahun baru.
2: Happy New Year.
1: Oke, aplaus dulu. Sekarang kita pindah ke nama-nama warna. Warna merah bahasa Inggris.
2: Red.
1: Warna kuning bahasa Inggris.
2: Yellow.
1: Warna biru bahasa
2: Blue.
1: Inggris.
2: Blue.
1: Warna hijau.
2: Green.
1: Ya. Warna coklat.
2: Brown.
1: Ya. Warna abu-abu.
2: Gray.
1: Warna jingga.
2: Orang-orangnya.
1: Ya. Warna merah muda.
2: Pink.
1: Okay. Warna ungu.
2: Purple.
1: Warna putih.
2: White.
1: Warna hitam.
2: Black.
1: Warna emas.
2: Gold.
1: Warna perak.
2: Silver.
1: Oke, okay, good. Once again. Sekali lagi ya. Siapa yang lebih cepat nih? Warna merah bahasa Inggris. Warna kuning.
2: Yellow.
1: Warna hijau.
2: Green.
1: Warna biru.
2: Blue.
1: Warna abu-abu.
2: Brown. Gray.
1: Terus gray. Warna abu-abu apa?
2: Gray.
1: Warna coklat.
2: Brown.
1: Warna jingga.
2: Orange.
1: Oke, okay, jingga. Warna ungu.
2: Purple.
1: Warna
2: emas. Pink. Gold.
1: Ya, warna. Lalu warna merah muda.
2: Pink.
1: Warna perak.
2: Silver.
1: Ya, oke, applause dulu. Ya, itu ya. Ini saya menyebut nama-nama warna dalam. Ya.
4: Yeah.
1: Oke, okay, sekarang kita pindah ke kata ganti orang. Saya bahasa Inggris.
2: I.
1: Kau bahasa Inggris?
2: You.
1: Dia laki-laki?
2: He.
1: Dia perempuan?
2: She.
1: Ya. Kami bahasa Inggris? Kami.
2: We.
1: Ya, we. Kamu bahasa Inggris?
2: You.
1: Mereka bahasa Inggris?
2: They.
1: Ya. Sekali lagi, sampai agak cepat lagi. Saya bahasa Inggris?
2: I.
1: Kau bahasa
2: Inggris? You.
1: Dia laki-laki?
2: He.
1: Dia perempuan?
2: She.
1: Kami bahasa Inggris? Kami.
2: We.
1: Kami. Kamu?
2: You.
1: Mereka?
2: They.
1: Luar biasa. Okay, once again, sekali lagi cepat lagi. Satu lagi cepat. Saya bahasa Inggris?
2: I.
1: Kau?
2: You.
1: Dia
2: lagi? He.
1: Dia perempuan?
2: She.
1: Ya. Kami?
2: We.
1: Kami. Kamu?
2: You.
1: Ya. Mereka?
2: Day.
1: Ya, good. Applause. Oke. Okay. Nah, kita nyanyi satu lagu lagi. Walking with Jesus. Stand up, please. Ya, jangan ditawar.
2: Walking with Jesus.
1: Are you ready?
2: Yes, I'm ready. Yeah. Okay.
1: ready?
2: Yeah.

Baik pendengar dan adik-adik tercinta di rumah, Kakak Yoke cukupkan lagu-lagu pilihan yang sudah hadir di nuansa sorenya adik-adik ya. Usai dari ruang idola anak dan masih tetap bersama kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang nirana. Selamat sore juga untuk yang baru bergabung dengan kami di program 1 ya, RRI Manokwari. Dan kami terus hadirkan program-program acara kami untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari Nuansa sore di sela-sela aktivitas yang mungkin kembali Anda melakukan ya. Kami terus hadir dengan program acara kami, informasi hiburan dari Merdeka 68.

segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda

dunianya. Tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Oke, pendengar setiap program satu dimanapun Anda masih tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di nuansa sore Anda. Dan tentunya masih kami isi dengan informasi-informasi terkait perhelatan Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi, ya kurang berapa hari lagi sudah akan usai. Nah, jelang laga Norwegia versus Brazil ya, tim Samba, penyerang tim nasional Brazil Matheus Cunha menilai lini serangan tim nasional Norwegia yang dihuni oleh Erling Haaland, Alexander Schürrle dan juga Martin Odegaard sangat berbahaya. Hal ini dikatakan Cunha menjelang pertemuan negaranya dengan Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang digelar Senin 6 Juli pukul 3 dini hari atau pukul 5 dini hari untuk waktu Indonesia Timur di Stadion Network New Jersey, Amerika Serikat. Lini serang mereka itu sangat kuat. Banyak pemain yang sudah kami kenal dan saya berharap menghadapi mereka di Inggris. Norwegia sudah mencetak 10 gol dari 4 laga yang dimainkan di Piala Dunia 2026 dengan Haaland yang mencetak setengahnya dengan 5 gol. Dan koleksi 5 gol itu menegaskan posisi Haaland sebagai salah satu striker di dunia yang menjadi top skor sepanjang masa negaranya di 60 gol. Nah, pada musim lalu ia juga menjadi top skor Liga Inggris dengan 27 gol. Gelar ini sekaligus menjadi yang ketiga bagi striker berusia 25 tahun itu di Inggris, atau dalam satu kata lain ia tidak pernah absen menjadi top skor sejak kedatangannya di Manchester City pada musim 2022-2023. Dan terakhir kali Brasil paling dekat dengan gelar Piala Dunia adalah saat menjadi tuan rumah pada 2014 ketika mereka finish sebagai tim peringkat keempat. Selebihnya tim Samba selalu gagal melewati babak perempat final pada sejak juara 2002. Nah, tentunya ada hal-hal besar yang ingin dicapai, tetapi yang paling penting adalah membuat masyarakat Brasil bangga. Jika generasi ini ingin dikenang, maka itu harus dengan mempersembahkan satu bintang lagi ya. Dan itulah cara mereka menjadi abadi. Jadi Brasil berharap akan menambah satu bintang ya, menjadi 6 bintang. Nah, kita seperti apa nanti kepercayaan diri dari Brasil untuk berhadapan dengan Norwegia ya, jangan lewatkan pertandingannya di jam 5 dini hari ya waktu Indonesia Timur nanti. Yang pastinya pelatih timnas nasional Brasil Carlo Ancelotti juga percaya diri bahwa timnya dapat mengatasi perlawanan tim Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang digelar pada Senin nanti. Dan ia percaya bahwa ini adalah momen yang tepat untuk melakukannya karena penuh percaya diri ya, melewati laga-laga sulit melawan Jepang ya, yang kemudian ingin terus berkembang. Nah, di Piala Dunia 2026 Norwegia ini juga adalah salah satu negara yang sudah lama tidak bermain di ajang ini setelah terakhir penampilan mereka itu pada tahun 1998, dan yang mana ketika itu mereka berhasil mengalahkan Brasil 2-1 pada laga babak grup. Nah, kendati mengalahkan Brasil, laju Norwegia ketika itu dihentikan Italia dengan skor 0-1 di babak 16 besar. Sementara tim Samba melaju sampai babak final sebelum kemudian kalah dari Prancis dengan skor 0-3. Nah, tentunya ini akan menjadi catatan-catatan penting ya, agenda-agenda penting ketika nanti Brasil akan berhadapan dengan Norwegia di pukul 5 dini hari nanti. Nah, kemudian nanti kami juga punya informasi bagaimana dengan persiapan dari skuad England ya, skuad Inggris untuk menghadapi tuan rumah Meksiko ya pada perhelatan Piala Dunia 2026. Seperti apa nanti yang pastinya kita tunggu laganya di dini hari nanti ya, untuk program-program siaran khusus yang kami hadirkan siaran Piala Dunia nanti.
1: Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

Cetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Di sepak bola, negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia, dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Papilla, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Iya, pendengar setia program satu dimanapun Anda, masih tentang perhelatan sepak bola dunia dan juga beberapa pertandingan yang masih akan terus dimainkan di laga-laga 16 besar. Pelatih timnas Meksiko, Javier Aguirre, menyambut laga 16 besar Piala Dunia 2026 menghadapi tim nasional Inggris yang digelar di Stadion Azteca Mexico City pada Senin 6 Juli pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Ini akan menjadi laga yang bersejarah. Meksiko ini hanya berjarak satu laga lagi menuju penampilan terbaik mereka di Piala Dunia saat menembus perempat final dua kali pada tahun 1970 dan 1986 yang saat itu juga menjadi tuan rumah. Sepanjang sejarah sepak bola Meksiko sudah banyak pertandingan bersejarah dan laga ini akan menjadi salah satunya. Hal spesial lainnya adalah karena Meksiko mengulangi sejarah ini dengan bermain di Stadion Azteca Stadium yang terletak di 2200 meter di atas permukaan laut yang membuat mereka tak terkalahkan dalam 10 laga Piala Dunia. Selain Piala Dunia, stadion berkapasitas hampir 90 ribu penonton ini juga akan membuat L3 ditakuti tamu-tamunya setelah mereka hanya menelan dua kali kekalahan total dari 89 pertandingan di laga kompetitif. Mereka bisa bermain dengan dua pendekatan berbeda. Kalau dulu mereka cepat dan sangat direct mencoba menekan lawan, sekarang mereka masih bisa melakukan itu. Tetapi jika tidak berhasil, mereka mampu mengubah pendekatan permainan. Nah, sementara itu gelandang Meksiko yang bermain di Real Betis, Alvaro Fidalgo, sangat antusias menatap laga ini dengan menyebut menghadapi Inggris di babak 16 besar di stadion ini mungkin menjadi salah satu pertandingan terbesar yang pernah dijalani sebagai pemain. Dan kami tahu bahwa mereka memiliki pemain-pemain hebat dan juga memahami cara bermain. Lini tengah sangat kuat secara fisik dan memiliki kualitas di setiap posisi. Mereka akan menjadi lawan yang sangat tangguh. Nah, seperti apa nanti ya, yang pastinya Anda dan kita semua akan menjadi saksi dari perhelatan laga-laga besar Piala Dunia 2026 ya, yang nanti tinggal menghitung hari lagi. Wah, kita harus menunggu lagi 4 tahun dan siapapun tim yang Anda dukung dan yang punya tim lolos sampai ke 16 besar ya. Nah, terus berikan dukungan sehingga sampai ke semifinal nanti ya, tim Anda juga bisa lolos untuk mendapatkan tiket di semifinal. Itu informasinya untuk Anda yang terus kami hadirkan dari Merdeka 68 Manokwari, Jawa Barat. Dan juga selamat sore untuk yang juga baru bergabung dengan kami di Pro 1 RRI Manokwari.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karir

rindunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaards. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Nederland oranje. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit

Dia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Baik, pendengar kami cukupkan rangkaian tembang-tembang pop Indonesia sudah menemani Anda di nuansa kebersamaan kami dengan Anda di Lintas Manokwari siang hingga petang Anda, dan terima kasih juga untuk tetap setia dengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Kami informasikan secara khusus untuk kaum muslimin wal muslimat azan maghrib di petang hari ini di pukul 18.14 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kita akan jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya telah dikumandangkan. Saat ini sudah pukul 18:20 waktu Indonesia Timur. Kami kembali menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Dan pendengar, Lintas Manokwari Malam untuk edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Unjel Boy Mau dan Bung Noah Kapitarau. Kami mengucapkan selamat menunaikan salat azan maghrib untuk Anda yang menjalankannya.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, warta berita daerah untuk edisi Minggu 5 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Angel Boymal. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Jenny Maritulong STH MPD menyatakan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga memperkuat moderasi beragama, persatuan bangsa, pelestarian lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Jenny Maritulong saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 pada acara penutupan di lapangan Borarsi Manokwari, Papua Barat pada Minggu 28 Juni 2026. Ia menjelaskan Pesparawi 14 yang berlangsung selama 10 hari melibatkan ribuan peserta ofisial dan pendukung dari 38 provinsi di Indonesia dengan mengusung tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu yang diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 2a. Menurutnya rangkaian kegiatan tidak hanya berfokus pada kompetisi tetapi juga mencakup pengukuhan Dewan Juri Nasional yang menjunjung objektivitas pelaksanaan karnaval budaya sebagai simbol kebinekaan, pameran UMKM dan ekonomi kreatif, penanaman pohon di Pulau Mansinam sebagai implementasi program ekoteologi Kementerian Agama, workshop dan musyawarah nasional LPPD hingga pelaksanaan 12 kategori perlombaan.
2: Pelaksanaan kegiatan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026. Kegiatan ini telah berlangsung selama 10 hari dengan melibatkan ribuan peserta ofisial dan pendukung dari 38 provinsi di seluruh Indonesia.
1: Jen mengatakan salah satu capaian penting Pesparawi 14 adalah penerapan konsep ramah lingkungan melalui kewajiban seluruh kontingen membawa tumbler pribadi guna mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bahkan menurutnya penyelenggaraan Pesparawi 14 telah dinilai oleh tim Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai event keagamaan dengan jumlah peserta terbanyak yang menggunakan tumbler selama pelaksanaan kegiatan. Ia juga mengungkapkan Musyawarah Nasional LPPD telah menetapkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Pesparawi Nasional 14 tahun 2029. Lebih lanjut, Jen menegaskan Pesparawi menjadi wadah penguatan moderasi beragama sekaligus sarana memperkokoh persatuan bangsa melalui pujian dan pelayanan. Pada kesempatan itu, Dirjen Bimas Kristen juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Manokwari, panitia serta seluruh masyarakat yang dinilai berhasil menjadi tuan rumah yang ramah dan mendukung suksesnya penyelenggaraan Pesparawi Nasional 14. Ia berharap seluruh peserta kembali ke daerah masing-masing dengan membawa semangat persaudaraan serta menjadi agen perdamaian di tengah masyarakat. Ia berpesan kepada seluruh peserta, kembalilah dengan membawa cerita tentang indahnya Papua, indahnya Manokwari dan jadilah agen-agen perdamaian di daerah masing-masing. Provinsi Papua Barat terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan layanan dasar di tingkat kampung hingga perkotaan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pencanangan gerakan Ayo ke Posyandu dan anugerah imunisasi Provinsi Papua Barat tahun 2026 yang digelar di Manokwari. Gubernur Papua Barat Nomingus Mandacan menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menekankan bahwa Posyandu kini telah bertransformasi menjadi pusat layanan terpadu yang mencakup 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Gubernur juga menegaskan bahwa imunisasi merupakan hak setiap anak yang wajib dipenuhi sebagai bentuk investasi masa depan. Ia menambahkan keberhasilan program kesehatan di Papua Barat tidak lepas dari kerjasama lintas sektor yang telah berjalan baik selama ini. Menurutnya capaian tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kolaborasi semua pihak.
3: Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat memandang laporan hasil pemeriksaan BPK RI ini sebagai instrumen penting dalam upaya perbaikan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.
4: Baik, kegiatan penguatan kolaborasi lintas sektor, pencanangan gerakan Ayo ke Posyandu, dan anugerah imunisasi Provinsi Papua Barat tahun 2026, kehadiran kita semua di sini adalah bukti nyata kepedulian terhadap satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan anak-anak Papua Barat yang sehat, cerdas, dan produktif. Ya, kita mau menuju Indonesia ya, Indonesia emas 2045, menuju Papua emas 2041.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan kesehatan dasar, menurunkan angka stunting, serta memperluas cakupan imunisasi di seluruh wilayah. Pencanangan gerakan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan generasi Papua Barat yang sehat, cerdas, produktif, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan Papua Emas 2041. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar apel gabungan yang dirangkaikan dengan gerakan belanja hasil pertanian lokal sebagai upaya meningkatkan pendapatan petani sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat pada Jumat 3 Juli 2006. Kegiatan tersebut melibatkan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat untuk membeli durian serta berbagai komoditas pertanian lainnya, seperti ubi-ubian, petatas, kasbi, sayur mayur hingga pindang yang dijual masyarakat. Selain meningkatkan daya beli terhadap produk lokal, pemerintah juga menyiapkan jalur distribusi agar hasil panen petani dapat dipasarkan lebih luas. Distribusi tersebut menjangkau wilayah selatan, barat hingga timur Manokwari, mulai dari Angkuri, Pasir Putih, Arowi hingga kawasan pusat kota, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh lebih banyak petani dan pedagang. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan usai memimpin apel gabungan mengatakan, program tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembelian langsung hasil pertanian lokal. Ajakan tersebut berawal dari aspirasi masyarakat yang ditemuinya beberapa hari sebelumnya saat dirinya melintas di kawasan tersebut. Warga berharap agar para ASN ikut membeli dagangan mereka mulai dari durian, buah-buahan, sayur mayur hingga hasil kebun lainnya.
3: Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat memandang laporan hasil pemeriksaan BPK RI ini sebagai instrumen penting dalam upaya perbaikan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi yang konstruktif dan akan kami tindak lanjuti secara serius rencana

0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat Pilmona Yarolo mengajak seluruh keluarga di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui peningkatan peran ayah dalam pengasuhan anak. Ajakan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33. Menurut Pilmona, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran besar dalam menentukan masa depan anak bangsa. Karena itu, peringatan Harganas tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir sebagai bagian dari program prioritas Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ia menjelaskan tema tersebut dipilih karena tingginya angka fenomena fatherless di Indonesia berdasarkan hasil survei. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN untuk memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pembangunan karakter anak. Pilmona mengatakan BKKBN Papua Barat terus mengawal pelaksanaan program nasional di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai upaya membangun keluarga yang tangguh serta menciptakan sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Selain mengajak masyarakat memperkuat ketahanan keluarga, Pilmona juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat beserta seluruh mitra yang selama ini mendukung pelaksanaan program Kemenduk Bangga atau BKKBN.
2: Keluarga merupakan unit yang terkecil dan keluarga juga akan menentukan ya masa depan dari sebuah bangsa, maka peran keluarga itu sangat penting. Dan di tahun 2026 di dalam memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33, kami mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Nah, ini berkaitan dengan program prioritas kami, yaitu program Gerakan Ayah Teladan Indonesia, di mana diharapkan para ayah, para bapak untuk hadir di dalam keluarga. Kami mengajak seluruh keluarga yang ada di Provinsi Papua, di Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya untuk menguatkan keluarga, untuk memberikan rasa nyaman ya daripada keluarga itu sendiri. Dan memang ketahanan keluarga itu sangat penting. Dan memang kenapa tahun ini diambil tema Ayah Wajib Hadir dan juga kaitannya dengan program prioritas kita Hari Gerakan Ayah Teladan Indonesia, karena memang sesuai dengan hasil survei kasus fatherless di Indonesia ini cukup tinggi, sehingga kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Papua Barat mengacu kepada program nasional untuk mengawal pelaksanaan program-program prioritas yang ada di Provinsi Papua Barat.
1: Melalui momentum Harganas ke-33, BKKBN berharap semakin banyak keluarga yang membangun hubungan harmonis dengan menghadirkan peran ayah secara aktif dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta keluarga yang kuat sebagai fondasi pembangunan bangsa. Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP berlangsung dalam rapat paripurna di Ballroom Hotel Aston New Manokwari. Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Republik Indonesia, Ahmad Anang Hernadi mengatakan, opini WTP diberikan karena laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat telah disajikan secara

0: wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah kelemahan yang perlu segera ditindaklanjuti. Dalam hasil pemeriksaan tersebut, BPK mencatat beberapa temuan penting, diantaranya ketidaklengkapan bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa, serta sisa dana bantuan pendidikan senilai 4,38 miliar rupiah. Selain itu, laporan penggunaan dana bantuan belanja tidak terduga sebesar 13,8 miliar rupiah juga belum disampaikan sesuai ketentuan.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2025, BPK mengungkapkan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendali anggaran dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain realisasi belanja barang dan jasa senilai 2,03 miliar belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang memadai dan sisa dana bantuan pendidikan senilai 2,35 miliar belum dikembalikan ke kas daerah. Penerimaan dana bantuan dari belanja tidak terduga belum menyampaikan laporan penggunaan dana kepada pemerintah daerah senilai 13,08 miliar. Kekurangan volume pekerjaan belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah pada 3 SKPD senilai 3,3 miliar, diantaranya senilai 906,97 juta telah dikembalikan ke kas daerah dan senilai 2,42 miliar belum ditindaklanjuti.
0: Selain itu, BPK juga menemukan kekurangan volume pekerjaan pada belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah di 3 organisasi perangkat daerah atau OPD dengan nilai mencapai 3,3 miliar rupiah. Meski masih terdapat sejumlah catatan, BPK mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat sehingga opini WTP dapat kembali diraih. BPK berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang telah ditetapkan guna meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel dan transparan. Saudara, Menteri Agama Republik Indonesia resmi menutup Pesparawi 14 tahun 2026.
2: Pendengar, Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar secara resmi menutup Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Dalam sambutannya, Menteri Agama menegaskan bahwa penyelenggaraan Pesparawi bukan sekedar ajang kompetisi paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan bangsa melalui semangat kebersamaan dalam keberagaman. Menurut Nasruddin Umar, Pesparawi mengajarkan filosofi kehidupan bahwa harmoni sejati lahir dari kemampuan masyarakat menerima dan menghargai perbedaan. Nilai tersebut dinilai sangat relevan di tengah berbagai tantangan global dan nasional yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.
3: Penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke-14 sesungguhnya mengemban misi yang sangat suci dan telah mencatat momentum yang sangat krusial di dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Sebagaimana sebuah paduan suara yang mampu menghasilkan simfoni memukau lewat perpaduan berbagai jenis vokal dan nada yang berbeda, Pesparawi kembali mengajarkan filosofi kehidupan yang sangat mendalam kepada kita semua, bahwa harmoni sejati tidak pernah lahir dari sebuah keseragaman. Harmoni justru tercipta ketika berbagai perbedaan mampu berjalan beriringan, saling menghormati, menopang, dan saling melengkapi dalam suatu ritme serta tujuan yang sama.
2: Selain itu, dirinya mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang perjumpaan yang mampu mempererat persaudaraan antar sesama, menumbuhkan semangat gotong royong, sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga kebinekaan. Selain menekankan pentingnya persatuan, Menteri Agama juga mengapresiasi penyelenggaraan Pesparawi Nasional 14 yang mengusung tema konsep ramah lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi tonggak bersejarah karena sejalan dengan program prioritas Kementerian Agama dalam mengembangkan ekologi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menjaga kelestarian alam.
3: Di tengah berbagai dinamika dan tantangan global maupun nasional yang kian kompleks hari ini, bangsa kita membutuhkan lebih banyak wadah perjumpaan yang positif seperti Pasparawi ini. Sebuah wadah yang mampu mempererat kembali ikatan benang-benang persaudaraan antar sesama anak bangsa, menumbuhkan gairah gotong royong, serta membangkitkan kesadaran kolektif kita untuk merawat kebinekaan.
2: Untuk diketahui, pendengar, penutupan Pasparawi Nasional 14 menandai berakhirnya rangkaian kegiatan yang diikuti oleh kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia. Ajang ini diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi di bidang seni paduan suara gerejawi, tetapi juga memperkuat semangat persaudaraan, toleransi, serta kepedulian terhadap lingkungan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penutupan Pasparawi 14 ini ditandai dengan pemukulan tifa yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur Papua Barat, serta Forkopimda Papua Barat di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Haryanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Firman Tuhan katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu.

Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah mari saat ini kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, kembali kami anak-anakmu ada di hadapanmu ya Allah. Kami merindukan firman-Mu. Kami rindu mendengar Bapa berbicara bagi kami semua. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan dan menanti-nantikan Bapa menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kami mohon belas kasihan Bapa mengampuni kami dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Apapun yang salah, kami mengakui kami bersalah di hadapan Bapa dan kami mohon ampun daripada Bapa di sorga. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan akan mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa, tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Urapilah hamba-Mu ya Allah, sebab hamba tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pengurapan Tuhan atas kehidupan hamba. Roh Kudus Tuhan saja yang akan menaruh setiap perkataan dalam mulut hamba, supaya apapun yang hamba sampaikan, yang hamba ucapkan, itulah kebenaran yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 20, seharusnya membuat kita gentar. Karena perkataannya itu menunjukkan bahwa tidak semua orang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara perhatikan itu. Matius pasal yang kelima ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini perkataan yang sangat

serius, saudaraku. Perkataan yang sangat keras dan pasti akan digenapi. Perkataan ini juga bukan ditujukan hanya kepada pendeta atau pelayan-pelayan Tuhan yang melayani full-timer. Tetapi perkataan yang disampaikan oleh yang

ini sudah merupakan standar kehidupan kita sebagai orang percaya. Jika kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, kalau kita berkata kita percaya kepada Kristus, maka standar hidup sebagai orang percaya itu harus seperti yang Kristus katakan, yaitu hidup keagamaan kita harus lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudaraku, sebenarnya maksud dari perkataan ini adalah kita harus mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Kalau kita berkata kita percaya kepada Allah, kita harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup itu. Kalau kita tidak mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini akan terjadi dalam kehidupan kita ketika nanti kita berada di balik kematian. Kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi harga itu tidak dapat ditawar. Kita harus berjuang untuk mencapai standar kehidupan ini. Tidak bisa dikurangi, saudaraku. Sebab kalau kita mau memeriksa Matius pasal yang kelima ini, ayat 48, maka apa yang dikatakan di dalam ayat 20 tadi dipertegaskan lagi. Di dalam ayat ke-48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Harus sempurna, tidak bisa dikurangi, saudaraku. Saudaraku, sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus ini, kita bisa mengerti bahwa nantinya tidak semua orang akan diterima di dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang mau berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup. Apalagi bagi orang-orang yang sudah terlanjur berpikir, mana mungkinlah kita bisa sempurna, mana mungkinlah kita bisa hidup sama seperti Kristus. Jadi sudah merasa skeptis duluan, saudaraku, ya. Sudah merasa tidak mungkinlah saya bisa menjadi sempurna seperti Kristus. Kristus itu suci, benar, kudus, agung. Saudara, ketika Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus mengatakan akan hal ini, Tuhan Yesus sedang hidup di dunia ini dalam keadaan sebagai manusia. Artinya kehidupannya saat itu sama seperti saudara dan saya, sama seperti kita semua. Bahkan firman Tuhan sendiri menggambarkan dalam hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus berjuang di dalam ketaatan, sekalipun ada dalam penderitaan, tetap berjuang. Sebagai orang percaya seharusnya kita mengikuti cara hidup Kristus, ya. Karena firman Tuhan juga berkata demikian, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demi apa? Demi supaya pada akhirnya hidup kita bisa ditemukan serupa dengan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal mencapai kesempurnaan hidup ini harus dilihat sebagai suatu syarat, ya. Sebagai suatu syarat yang harus kita penuhi dan tidak bisa kita hindari, saudaraku. Kalau kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Kristus, lalu kita juga mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka kita juga harus mengakui otoritas kedaulatannya atas seluruh kehidupan kita. Ya, saudaraku, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang berada di dalam Kristus, berarti segenap hidupnya harus diserahkan menjadi milik Kristus. Barulah di dalam Kristus kita dibentuk, kita diajar, kita dididik untuk menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Kita harus pahami akan hal itu, saudaraku. Saudaraku, kalau tadi saya katakan bahwa hal mencapai kesempurnaan hidup ini merupakan suatu syarat, tentu syarat ini bukanlah merupakan sebuah jasa atau penentu keselamatan yang kita terima dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab yang menjadi penentu keselamatan itu hanyalah korban Kristus di atas kayu salib. Itu kita terima dengan cuma-cuma. Tetapi setelah kita menerima keselamatan

itu anugerah itu, maka kita harus meresponnya. Hidup seturut dengan perintah Allah, tidak boleh dilanggar itu, saudaraku. Ya, Efesus pasal yang kedua ayat 8 ayat 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, disinilah penting bagi kita sebagai orang percaya untuk bisa membedakan antara menerima keselamatan yang diberikan Allah sebagai anugerah dan merespon anugerah yang Allah berikan itu dengan penuh tanggung jawab serta mengakui otoritasnya ya atas seluruh keberadaan hidup kita, supaya kita bisa memiliki hidup secara luar biasa. Jadi adalah merupakan pandangan yang sangat keliru, saudara perhatikan baik ya. Adalah merupakan pandangan yang sangat keliru kalau kita berpikir bahwa usaha untuk mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan Yesus katakan, supaya kita menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna, dapat merusak doktrin teologi bahwa keselamatan hanya oleh anugerah. Tidak seperti itu, saudaraku. Sebab usaha atau perjuangan kita untuk menjadi sempurna, perhatikan ini, usaha atau perjuangan kita untuk menjadi sempurna bukanlah usaha supaya kita bisa meraih keselamatan, tetapi usaha untuk mencapai kesempurnaan selama kita masih hidup di dunia ini adalah merupakan respon kita terhadap anugerah yang Allah Bapa di surga sediakan di dalam Kristus Yesus, disediakan bagi kita semua dengan cuma-cuma. Saudara perhatikan itu. Nah, yang harus kita ingat adalah Tuhan mau supaya setiap orang percaya hidup di dalam kebaikan yang Bapa sediakan. Dan tentu kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah kebaikan dalam standar Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, perhatikan ini, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara perhatikan itu. Itulah kenapa kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, firman Tuhan katakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang Bapa di surga mau seperti itu. Ketika kita sudah menerima anugerah itu, sebagai respon daripada anugerah itu, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kalau kita tidak mau berjuang hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka secara tidak langsung kita menolak anugerah keselamatan di dalam Kristus. Saudaraku, mari kita berpikir dengan hati nurani kita yang jujur. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dan akibat dosa itulah manusia diusir dari hadapan Allah Bapa di sorga. Akibat dosa itu pula yang membuat kehidupan manusia terancam, bahwa nanti ketika manusia mati akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Dan firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Saudara perhatikan itu. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya kalau kita sudah menerima karunia Allah di dalam Kristus, jangan sia-siakan lagi karunia Allah itu. Kalau kita sudah menerima karunia Allah, maka mari kita kembali hidup seperti manusia sejati yang diciptakan Allah semula sebelum jatuh di dalam dosa. Manusia yang sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Inilah hidup yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga yang adalah sempurna. Saudara,
Jadi kalau kita tidak mau sungguh-sungguh hidup benar, kita tidak mau berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup, maka apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 20 tadi akan digenapi. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini pada akhirnya kita bisa mengerti kenapa firman Tuhan katakan di dalam Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Karena yang dipilih itu adalah orang-orang yang mau hidup melakukan perintah-perintah Allah, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sebaliknya, orang-orang yang tidak dipilih adalah orang-orang yang menolak untuk hidup melakukan perintah Allah. Orang-orang yang tidak mau berjuang untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ingat saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayatnya yang ketujuh, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi kalau kita sudah menerima anugerah di dalam Kristus Yesus, lalu kita tidak merespon itu dengan cara hidup benar di hadapan Allah, artinya kita tidak mau menjaga kesucian, kekudusan, dan kebenaran hidup kita. Lalu kita hidup selalu melakukan apa yang cemar, apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, atau dengan kata lain kita tetap hidup di dalam dosa. Bagaimana mungkin kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah kalau kita tetap tinggal di dalam dosa? Padahal kita semua tahu firman Tuhan katakan tadi, upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita tetap hidup dalam kecemaran, percayalah saudaraku, kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Sebab dosa tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, mari kita berubah. Karena jika kita tidak mau berubah, penyesalan di balik kematian tidak ada artinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan, yang terus menegur kami bahwa ketika kami menerima anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam Kristus Yesus, itu berarti kami harus merespon anugerah yang kami terima dengan cuma-cuma itu. Kami harus meresponnya dengan cara hidup benar, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan-Mu. Kami tidak lagi membawa diri kami tinggal di dalam kecemaran hidup, tetapi di sepanjang umur hidup kami, apapun yang kami lakukan, semuanya itu biarlah merupakan kehendak-Mu ya Bapa. Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya kehidupan kami ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Bapa, saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu, kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami semua, menyertai langkah hidup kami semua, memberkati kehidupan kami semua, sekarang dan sampai selama-lamanya.

karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6.

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100%

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: pukul 19.01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami. But if...
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah. Jadi dulu. Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
12: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
20: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Pemuda kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemudaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
22: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat

memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Senin.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

inilah panggung para legenda, piala dunianya, tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara,

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak.

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas.

0: berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuang.

saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini maka selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini Minggu 5 Juli 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersua kembali esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari malam mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara senusantara dan mana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, mengudara dari pemancar FM 94.3 MHz, mengantarkan acara siaran untuk Anda di hari ini 6 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk terus dengar kami di program A1. Kebersamaan Jelintas Manokwari Pagi, kami yang bertugas penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, di kebersamaan pagi ini kami akan mengawali program siaran kami dengan menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan 16 besar antara Brazil versus Norwegia. Kita langsung menuju Pro 3 Jakarta.
1: Penalti termasuk juga pemain andalannya Erling Haaland yang mengenakan nama khusus padanya, nama keluarga dari ibunya, Braut Haaland. Sudah dilakukan kaki kiri. Oh, nampaknya perlu diulang. Ismail Elfat dari wasit dari Amerika Serikat ini memberikan peringatan kepada pemain Brazil dan juga Norwegia untuk tidak melakukan tekanan atau juga dorong sebelum tendangan dilakukan. Kita nantikan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Brazil sudah dilakukan, bola melambung, mencoba disundul tadi, coba lagi dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari tim Samba, angkat jauh ke depan, terjadi perebutan di udara. Sektor sebelah kiri ada Martinelli tadi mencoba menggiring cepat. Sektor sebelah kiri lini serang dari Brazil ada Vinicius Junior, namun terlepas tadi. Raga lagi serangan dari Brazil, coba lagi Norwegia membangun serangan. Martin Odegaard berputar-putar dia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil ada Patrick Berg mundur sedikit ke belakang dia. Pemain-pemain Norwegia nampaknya coba lebih agresif dalam penguasaan bola di awal-awal babak yang pertama ini. Mundur ke belakang dekat lingkaran tengah. Ada Christopher Egel tadi melebar ke sektor sebelah kiri, sodotkan bola ke depan, namun mencoba dipotong lagi oleh Martin Hoss tadi. Terjadi perebutan di sana, coba mengadu tadi di duel di udara tadi, namun kembali mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi bola ke depan, namun cocor saja dan mengenai pemain Norwegia tadi sektor sebelah kanan. Pertahannya Christopher Eger tadi, lemparan ke dalam kini bagi timnas Brazil sudah dilakukan. Mundur ke belakang ada Marquinhos, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Brazil kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga tadi ada Danilo, ada Martinelli, masih memainkan bola di dekat Casemiro kini. Casemiro, pemain veteran dari Brazil, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Norwegia berbahaya, diberi di kotak penalti, kirimkan ke tengah, ada Martinelli, kirim tengah lagi, tendangan membentur. Oh, sayang sekali, masih Martinelli menguasai bola di sektor sebelah kiri. Begitu rapatnya pertahanan dari Norwegia, langsung membentuk pertahanan yang berlapis di sisi kanan kini. Bagaimana Vinicius Junior mencoba membangun serangan, dibayangi oleh pemain dari Norwegia. Masih Vinicius mengeliuk-liuk dia, mempirimkan umpan, namun kontrol bolanya kurang cermat tadi. Bagaimana Vinicius Junior sudah keluar garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari gawang Norwegia. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisi kanan. Aksi dari Vinicius Junior, pemain yang jadi andalan dari lini serang tim Samba Brazil, sudah dilakukan tendangan bebas dengan gawang tadi. Mencoba dikejar lagi pemain Patrick Berg, kembali dikuasai oleh pemain-pemain timnas Brazil. Kedorkan bola ke depan mencari Vinicius Junior, namun kembali patah di tengah jalan. Putar-putar pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Sander Berg, kita nantikan kepada siapa akan memberikan. Masih dicoba kini ada Patrick Berg juga, sodorkan lagi sektor sebelah kiri mencari kawannya. Ada Wolf tadi mundur ke belakang. Patrick masih memainkan bola pemain-pemain tim nas dari Norwegia. Ada Sander Berg, sodorkan saja pendek kepada Christopher Eger. Bersama umpan 1-2 mencari kawannya di sektor sebelah kiri kini. Sodorkan bola ke depan, namun patah tengah jalan. Ada tim Brazil kini membangun serangan berbahaya. Angkat ke depan mencari Martinelli. Daerah kotak penalti berbahaya. Bagaimana sodorkan lagi bola terjatuh. Bukan pelanggaran nampaknya wasit Ismail Efat. Kita nantikan bagaimana Matheus Cunha yang melakukan juga protes keras melihat pergerakan tadi harusnya dianggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti. Aksi dari Christopher Ager terhadap Matheus Cunha yang mencoba menjangkau bola tadi, namun dianggap sebagai hal yang dianggap tidak sebagai pelanggaran. Kita nantikan apakah akan ada review dari pelanggaran tersebut. Tentu Ismail Elfat sebagai wasit umpaknya akan berkomunikasi dengan wasit VAR. Kemungkinan terjadinya penalti membutuhkan review dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Elfat, sementara Martin Odegaard dan juga kapten kesebelasan dari Brazil Marquinhos masih berkomunikasi, termasuk juga Matheus Cunha yang bermain untuk Manchester United pada musim lalu ini. Kita nantikan, masih menunggu arahan dan juga cek nampaknya kini monitor dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Fat masih berlari kecil menuju monitor di pinggir lapangan untuk melihat langsung bagaimana kejadian yang terjadi tadi. Bagaimana Christopher Jar tadi nampaknya menganggap gayet kaki dari Matheus Cunha, tidak mengambil bola langsung, tackling yang dilakukan oleh pemain dari Norwegia ini. Ya, akhirnya penalti diberikan kepada Brazil setelah review dari VAR.

0: Main dari Norwegia di sisi kiri pertahanannya. Belum merubah kedudukan. Masih 0-0 antara Brazil dan juga Norwegia di babak yang pertama ini. Kalau melihatnya seperti apa nih Bung Tovani?
1: Luar biasa apa yang dilakukan kiper Norwegia, menebak arah bola. Guimaraes memang cukup mengejutkan. Kenapa dia yang maju sebagai eksekutor, padahal di sana ada Casemiro, ada Vinicius, kita tahu ada Cunha juga yang sebenarnya dilanggar, namun nampaknya Guimaraes tidak bisa memaksimalkan karena ada kepercayaan diri dari sang penjaga gawang Ojan Nilan yang memang punya pengalaman sangat banyak bersama Sevilla di La Liga Spanyol.
0: Iya, sayang sekali peluang Brazil harus dilewatkan begitu saja dari melalui titik putih, menyusul pelanggaran terhadap Matheus Cunha di awal-awal babak yang pertama ini. Ya, masih terjadi perebutan di sana. Bola akhirnya bergulir keluar lapangan. Nih Bung Tomo, semakin seru nampaknya di lanjutan babak yang pertama ini. Silakan Bung Tomo.
2: Semakin seru dan semakin menguning sepertinya nih Indra stadion, karena maksimal mayoritas hampir kebanyakan memang pendukung timnas Brazil di kesempatan dini hari kali ini. Memang tensi pertandingan masih terus tinggi sejak peluit babak pertama tadi dibunyikan ketika Norwegia berhasil mencoba atau mencetak skor, namun ternyata dibatalkan karena offside di sekitar menit ketiga tadi. Dan juga betapa tadi Brazil gitu kan, belum sesuai dengan namanya untuk mencetak gol dari penalti karena masih Brazil digagalkan oleh penjaga gawang dari Norwegia. Namun saat ini pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Brazil masih memegang kendali atas bola, berada di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi yang kali ini dituju adalah pemain nomor 26 dari Brazil, dan mencoba untuk masuk ke kotak penalti dari Norwegia namun tidak berhasil. Bagaimana tadi mencoba pemain nomor 26 dari mereka untuk Ryan ya, mencoba melakukan penetrasi dan menembak dari dalam kotak penalti, masih melenceng di sisi kiri gawang Norwegia yang dijaga oleh Orian Nyland di sini. Tendangan gawang kali ini untuk Norwegia di menit 15 waktu pertandingan, dan beberapa tokoh juga turut menyaksikan pertandingan di dini hari kali ini, diantaranya adalah Ronaldo Luis de Nazario Lima, atau yang terkenal dengan ciri khas rambut di jidatnya. Saat ini juga turut salah satu legenda Brazil juga turut menyaksikan pertandingan ini, tentunya di kursi VIP ya, bersebelahan dengan istrinya, bukan dengan kita. Baik, dengar, kali ini Norwegia masih mencoba menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini ada Christopher Eger yang sedang membawa bola, pendek saja dia ke belakang. Tadi ada Julian Raisen di sini, balik lagi kepada Hegem di sana, masih mencoba untuk menyisir sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Main-main Norwegia kali ini ada Martin Odegaard, balik ke belakang dia. Bagaimana Hegem masih menguasai bola, bergeser kali ini ke pemain nomor 5 yaitu Eger. Balik 1-2 umpan pendek pada Hegem kali ini. Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil mencoba untuk menguasai bola, mencoba melakukan penetrasi di sana. Kembali lagi ke tengah, bagaimana Norwegia mencoba untuk memanfaatkan sisi lapangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Brazil. Julian Raisen belakang lagi kali ini, masih Julian Raisen, pendek pada Martin Odegaard. Ke tengah sedikit dia, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, mencoba masuk ke dalam garis pertahanan. Dia hampir melewati 3 pemain Brazil, namun berhasil dicuri kali ini bola oleh pemain Brazil. Bagaimana melakukan serangan lagi Guimaraes kali ini, masih membawa bola, geser dia ke sebelah kiri. Di sana ada Vinicius Junior. Vinicius Junior mendekati kotak penalti Norwegia, masuk dalam, hampir saja umpan dari Vinicius Junior, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini ada Antonio Nusa, pemain nomor 20 dari Norwegia, pendek saja dia tadi, sepertinya masih mencari rekannya. Kali ini melebar, memanfaatkan sisi lapangan ke kanan. Bagaimana Sanderberg di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi ke kanan lagi dia. Kali ini ada pemain Norwegia, namun berhasil dibatalkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Douglas Santos dia belakang kali ini, ke tengah sudah melewati, hampir melewati garis tengah, melebar lagi ke sektor kanan, jadi serang dari Brazil. Ryan, masih Ryan kali ini, pendek saja ke belakang. Ryan masih coba untuk mencari rekan-rekannya, main-main Brazil kali ini. Ada main nomor 5 Casemiro di sana, bergeser Casemiro, sudah balik lagi kepada Casemiro. kembali kepada Magalhaes. Kemudian ada Marquinhos juga kali ini sudah melewati garis tengah, bergeser kepada Ryan di sana di sektor kanan lini serang dari

0: Brazil kembali lagi ke belakang, masih ke tengah lagi. Kali ini bola masih dimainkan oleh para pemain-pemain Brazil. Umpan 1-2 diperagakan oleh mereka kali ini, mendekati garis tengah luar kotak penalti, namun masih belum berhasil umpan kepada Matheus Cunha tadi. Cunha ini masih dipatahkan oleh Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, yang langsung mencocor bola sehingga selamat sementara ini gawang dari Norwegia. Skor masih tetap 0-0 di pertandingan untuk dini hari ini waktu Indonesia. Umpan langsung kepada Patrick Berg dari Nyland, berhasil dikuasai oleh Berg yang bekerja sama dengan Nusa. Dia kembali lagi kali ini, Nusa pendek saja kepada Hegem, lebar kali ini dia Hegem di sektor sisi kanan pertahanan atau penyerangan dari Norwegia. Balik lagi ke belakang, ada Odegaard di sana. Balik lagi kepada pemain nomor 17 di sana, Hegem masih mencoba untuk menguasai bola. Odegaard, sang pemain dari Norwegia, bergeser lagi dia, Julian Raisen kepada Christopher Eger ke belakang kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia menurunkan tempo, bergeser ke sektor kanan atau sayap mereka di sebelah kanan. Kali ini Alexander Serlof belakang lagi dia, main nomor 5 di sana, nomor 3 maksud kami, Christopher Eger. Balik ke belakang, kali ini ada sang penjaga gawang Nyland, masih penjaga gawang Nyland mencari rekan-rekannya, siapa yang memiliki ruang kosong di sana untuk diberikan atau menerima umpan dari jaga gawang berkostum serba hijau untuk kesempatan pagi hari ini. Masih Nyland mencoba untuk menguasai bola, cari rekannya, umpan langsung jauh diberikan Nyland, yang dituju adalah Alexander Serlof di sana. Masih Alexander Serlof belakang dia, bagaimana Sanderberg dan juga Martin Odegaard kali ini menguasai bola, turun jauh ke belakang Martin Odegaard, putar dia mendekati garis tengah lapangan, geser lagi ke kanan. Serlof di sana masih menguasai bola, kembali kepada Odegaard, masih melakukan umpan 1-2 kali ini kepada Hegem. Masih Hegem, geser lagi kepada Sanderberg tadi, kembali lagi kepada Odegaard di sana. Norwegia masih melakukan umpan-umpan pendek 1-2, 1-2 kaki-kaki, bagaimana mencoba untuk menembus pertahanan Brazil yang cukup rapat di kecepatan pagi hari ini. Masih agak kesulitan mereka berada di sektor sisi kiri pertahanan Brazil, kembali lagi ke belakang, bagaimana Hegem kali ini masih menguasai bola dekat lingkaran garis tengah lapangan. Kembali lagi kepada Hegem tadi setelah mencoba untuk membangun serangan namun gagal lagi, Christopher Eger. Balik lagi ke belakang kali ini Brian Nyland, sang penjaga gawang. Patah lagi sepertinya serangan-serangan dari Norwegia, mencoba untuk menembus namun belum berhasil. Meskipun mereka masih menguasai bola di kesempatan pagi hari ini, umpan langsung dilakukan tadi dari Nyland pada pemain Norwegia. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka masih melakukan umpan pendek 1-2, yakni dia Martin Odegaard. Mendekati garis tengah lapangan, Martin Odegaard memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Ada Wolfie di sana, Wolfie masih menguasai bola. Wolfie, ya, Wolfie kali ini, David Wolfie, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil, terjatuh dia tadi setelah bertubrukan dengan Ryan Wolfie. David Wolfie di sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia atau sebelah kanan pertahanan dari Brazil, menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia yang akan diambil oleh pemain nomor 10 dari Norwegia, yaitu Martin Odegaard. Masih mencari rekannya Martin Odegaard. Siapa yang akan menerima umpan dari pemain yang sepertinya akan menggunakan kaki kiri ini untuk memberikan umpan, pemain nomor 10 dari Norwegia. Pendek saja dia, balik kepada Odegaard kali ini, masih di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ada Antonio Nusa di sana, masih Antonio Nusa dibayangi oleh dua pemain Brazil, berhasil mengecoh dua pemain Brazil. Antonio Nusa menusuk ke dalam kotak penalti, hampir tidak jadi, keluar lagi kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia bergeser kali ini, pemain nomor punggung 6 Patrick Berg kerjasama dia dengan Antonio Nusa, terpatahkan kali ini oleh Ryan. Masih coba untuk membawa bola kembali pemain Brazil, bagaimana tadi Matheus Cunha, sepertinya Matheus Cunha masih membawa bola masuk ke dalam kotak penalti. Terjatuh lagi Matheus Cunha, apakah merupakan kesempatan penalti lagi? Ternyata bukan. Sayang sekali pemain Brazil belum berhasil melakukan penetrasi dan berujung pada gol, sehingga kali ini bola dikuasai kembali oleh pemain-pemain Norwegia. Masih berada di sektor lini tengah permainan mereka. Odegaard tadi sedikit berkomunikasi dengan Haaland juga, Erling Haaland. Balik lagi ke belakang. Kali ini pemain-pemain dari Norwegia mencoba untuk melakukan upaya atau umpan pendek 1-2. Agak sedikit menurun ini tempo pertandingan, tidak seperti sekitar 15 menit awal tadi ketika Brazil mendapatkan penalti terakhir. Agak menurun sekarang tempo pertandingan. Bagaimana pemain Christopher Eger sekarang membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Pendek saja dia, Julian Raisen di sana. Balik lagi kepada Odegaard. Odegaard bekerja sama dengan Patrick Berg. Masih Odegaard kali ini, dibayangi oleh Vinicius Junior dan juga Casemiro di sana. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Christopher Eger dan juga Hegem kali ini bekerja sama. Sudah melewati garis tengah, Hegem kepada Antonio Nusa. Nusa masih berada di sektor kiri pertahanan atau sektor kanan per lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia, Christopher Eger di sana, di sektor lini tengah pertahanan dari Norwegia, memancing para pemain Brazil untuk keluar dari daerah pertahanannya. Belakang lagi ada Brian Nyland di sana, sang penjaga gawang. Masih mencoba untuk mencari rekan yang memiliki ruang kosong, Nyland. Langsung Nyland bergeser lewati garis tengah sektor kanan, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Alexander Serlov, sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini Brazil menguasai bola. Bagaimana Douglas Santos, Miguel Hayes di sana, pendek kepada Marquinhos. Sudah melewati garis tengah lapangan Marquinhos di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini pendek lagi ke belakang, Miguel Hayes di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pendek lagi kepada Marquinhos, melebar ke kanan, Danilo. Kali ini Ryan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, bekerja sama 1-2 Ryan dengan pemain nomor 2 dari Brazil, Casemiro, 8 dari Brazil tadi, namun berhasil patahkan oleh pemain Norwegia. Upaya coba dilakukan lagi oleh Antonio Nusa, namun juga belum berhasil. Bola keluar lapangan dan wasit memutuskan untuk berlangsungnya hydration break atau jeda sejenak bagi kedua tim, memanfaatkan waktu untuk meneguk air minum. Ya, di kesempatan pagi hari ini, Bung Tovani, bagaimana Anda melihat sedikit perubahan tempo dari awal pertandingan sampai sekarang nih, agak sedikit turun nih?
1: Ya, pertandingan yang tricky buat kedua tim, karena sejatinya Brazil lebih dulu mengambil inisiatif serangan, namun ketika asik menyerang dia dihukum serangan balik yang sempat terjadi gol, namun akhirnya dianulir. Seolah-olah menjadi pelajaran kalau mereka terlalu asik menyerang maka akan sangat membahayakan menghadapi serangan balik. Begitu juga Norwegia, situasi pelik yang harus dialami. Mereka yang biasanya lebih asik dalam mengandalkan serangan cepat, kali ini diberi keleluasan menguasai bola dan ada ancaman di situ. Kita tahu ketika Norwegia ingin mencoba melakukan penetrasi tusukan-tusukan melalui pemain, yang ada malah berujung serangan balik cepat. Kita tahu Antonio Nusa tadi dua kali melakukan kesalahan saat mencoba melakukan tusukan, yang salah satunya berujung hukuman penalti yang beruntung masih bisa ditepis oleh Ojanilan.
0: Nah, ini dia satu momen ketika pendukung Norwegia nahan napas, terus juga pendukung Brazil yang menghela nafas ketika Nylon ini berhasil mengalahkan atau mematahkan upaya yang dilakukan oleh Guimarães tadi. Agak sedikit mengecewakan pendukung Brazil. Ya, namanya sepak bola, ada yang mengecewakan, ada juga yang merasa diuntungkan, seperti itu. Dan sampai saat ini memang masih berlangsung hydration break. Dan apakah Anda melihat nantinya juga pola pertandingan akan sedikit menurun juga, Bung Tovani, atau memang agak sedikit menaik lagi nih di setelah hydration break ini, Bung Tovani?
1: Ya, di hydration break kita tahu kesempatan bagi pelatih cari colongan untuk memberikan instruksi-instruksi, dan di sini kemungkinan pelatih dari Norwegia Stoltenbeken akan memberikan instruksi bagaimana Norwegia baiknya dalam memaksimalkan penguasaan bola yang banyak didapatkan dia sejauh 23 menit tadi setidaknya pertandingan berjalan. Sementara kita nantikan kejutan apa yang akan diberikan Ancelotti, apakah di pertandingan sisa babak pertama ini menginstruksikan para pemainnya untuk tampil lebih agresif.
0: Ya, skor 0-0 saat ini masih terpampang di papan skor untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang baru saja bergabung bersama kami untuk mengikuti pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kesebelasan Brazil kali ini berada di sebelah kiri kami melaporkan dengan kostum kebesaran mereka biru, maksud kami kuning dan juga biru, dan juga Norwegia mengenakan kostum merah bercelana putih. Dan makin seru atau makin ngedown ini Bung Indra sepertinya? Kita ya, coba lihat aja ya.
2: Kita akan nantikan bagaimana tentu Brazil mencoba terus menekan pertahanan dari Norwegia. Gini ada Marquinhos, sodokan lagi kepada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Angkat langsung jauh ke depan mencari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan, sodokan lagi bola ke tengah. Angkat langsung ke depan pemain dari Brazil mencari Vinicius Junior nampaknya. Coba mengejar Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Sodorkan bola ke depan kepada Martinelli. Masih Martinelli, kirimkan bola ke depan. Oh sayang sekali, lagi masih Ryan. Sodorkan lagi mundur ke belakang. Namun tendangannya masih meleset tadi pemain dari Brazil. Nah, bagaimana Antun Nusa kini coba sodorkan, dibayangi dua pemain dari Brazil terjatuh. Bagaimana Antonio Nusa dari Norwegia dapat tekanan tadi menyusul serangan balik yang mencoba dibangun. Berbuah tendangan bebas saja bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan. Bola dikuasai oleh Odin Nyland kini. Jaga gawang, sodorkan saya dengan tenang kepada Hegem. Masih mencari lawannya, mundur kembali kepada Nyland. Menatap ke depan Nyland, angkat langsung jauh depan, bola melewati garis tengah, terjadi duel di sana, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, namun Ellison keluar tadi dari sarangnya dengan cepat untuk mengamankan kulit bundar pertahanan dari Brazil sendiri. Ada Douglas Costa, angkat langsung jauh ke depan kepada penjaga gawang Ellison tadi yang langsung membuang sekulis bundar tadi di sektor sebelah kiri, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Sudah dilakukan, ada Martin Odegaard mundur ke belakang kepada pemain dari Norwegia Christopher Ager. Di sektor sebelah kanan juga ada Wolf, Moller Wolf. Sedangkan begini pemain Brazil menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan lagi bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Antonio Nusa kini dari Norwegia menguasai bola, sodorkan lagi kepada Sonderberg, mencoba membangun serangan. Martin Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Odegaard yang bermain untuk Arsenal, kirimkan bola ke depan kepada Alexander Sorloth, balikan lagi kepada Odegaard, menatap ke depan kepada Sanderberg, lebar ke sektor sebelah kiri. Antonio Nusa mencoba melewati sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, namun berhasil dipatahkan tadi oleh Guimarães. Umpan 1-2 kini Brazil. Casemiro sodorkan bola ke depan, ada Martinelli untuk kirimkan lagi kepada Ryan di sektor sebelah kanan. Masih mencari kawannya di belas nomor, nampaknya Gabriel yang mencoba maju ke depan. Ada Vinicius Junior mencoba melewati 1-2 pemain dari Norwegia tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Vinicius Junior. Dribbling yang terlalu kencang dilakukan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, berbuah saja tendangan gawang bagi Norwegia hingga menit ke 32 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI seluruh Indonesia, pertandingan babak 16 besar antara Brazil menghadapi Norwegia yang berlangsung di New Jersey Stadium, New York. Nyland penjaga gawang dari Norwegia sodokan bola ke depan, langsung saja disapu kembali oleh penjaga gawang dari Brazil, Ellison. Terjadi duel di udara, mencoba lagi dikuasai oleh Martinelli, pemain dari Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Gabriel atau Danilo nampaknya di sektor sebelah kanan. Masih Martinelli sodorkan bola ke tengah tadi. Berada Casemiro nampaknya mencari kawannya, angkat langsung jauh depan. Ada Douglas Santos di sana. Cari pemain-pemain Brazil ngembalung patah lagi di tengah jalan. Ada Erling Haaland, serangan balik ini dari Norwegia mencoba menguasai bola, dibayangin oleh dua pemain. Masih lagi bagaimana Antonio Sarlot tadi mencari Musa, namun kembali patah di tengah jalan. Serangan balik mencoba dibangun Brazil. Ada Matheus Cunha, kirimkan saja bola ke depan kepada Vinicius Junior. Ke tengah lagi kepada Guimarães. Masih Guimarães, lebar ke sisi kanan. Ada Ryan, 4-1-2 bersama Vinicius Junior. Lepaskan tendangan namun membentur lagi pemain dari Norwegia. Serangan dari Brazil ini langsung saja disapu jauh ke depan. Namun lagi datang pemain dari Brazil, Danilo, sodorkan kepada Casemiro. Masih dengan tenang pemain Brazil, kirimkan kepada Ryan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Norwegia mundur kembali. Ada Ryan kembali di sektor sebelah kiri, ke umpan 1-2, kirim kepada Guimarães tadi. Kembali kepada Ryan, masih di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Norwegia ke tengah tadi, umpannya tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia. Norwegia, Alexander Sørloth, kirim kembali lagi pada Martin Odegaard. Ke tengah Antonio Nusa, masih Antonio Nusa mengumpan 4-1-2 dengan Odegaard, membahayai dari kotak penalti. Masih Odegaard berputar-putar, Odegaard di arah kotak penalti, kirimkan tendangan. Betul atau menyamping saja di sisi kiri gawang dari Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Tendangan dari Martin Odegaard belum membuahkan hasil bagi Norwegia sejauh ini. Kita nantikan tendangan gawang saja nampaknya bagi Brazil, boleh dihadapi oleh Alisson Becker dan juga bagaimana ada di sana Gabriel. Sodorkan pendek saja kepada Alisson, memakan kostum ungu-ungu pada pertandingan malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Kirimkan bola ke depan Brazil tadi, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia Antonio Musa. Berhasil dikuasai Alexander Sørloth, mundur ke belakang. Coba Patrick Berg atau Sander Berg yang kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada juga Martin Odegaard mencoba mengurung kini barisan pertahanan dari Brazil. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang nampaknya pada Hegem memainkan bola kini dekat lingkaran tengah. Sanderberg dan Hegem kini menguasai bola, mencari kawan yang lebih bebas di sektor sebelah kiri, mencari Antonio Nusa. Bayangi pemain Danilo, angkat langsung kotak penalti, mencoba dikuasai oleh Haaland tadi, namun berhasil ditangkap dengan mudah upaya congkelan tadi atau bola tendangan dari Erling Haaland belum membahayakan gawang dari Brazil. Dengan mudah tadi Alisson Becker menangkap kulit bundar. Kita nantikan bola lagi masih dikuasai pemain Brazil, Marquinhos pada Gabriel. Sodorkan pendek kepada Casemiro, nampaknya menatap ke depan, kembali mundur ke belakang. Ada Marquinhos, ada pemain Brazil tadi bagian punggung 8, Guimarães. Martinelli sodorkan bola ke depan, namun kembali patah lagi penguasaan bola dari Brazil. Masih terjadi perebutan di sana, menyusul pelanggaran terjadi di lini pertahanan dari Norwegia. Sanderberg nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Brazil, Martinelli, perebutan bola di lini pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas bagi Norwegia sudah dilakukan. Sanderberg, pemain dari Norwegia, sodorkan saja pendek kepada Hegem, kembali lagi kepada Sanderberg. Si kanan kiri mencoba bangun serangan pemain-pemain Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Alisson Sørloth masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan namun membentur pemain dari Brazil di sektor sebelah kiri bagian Douglas Santos tadi, melakukan menutup celah tadi. Bagaimana upaya dari Norwegia membangun serangan, sodorkan bola ke depan lagi. Ada Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, dibayangi dua pemain dari Brazil. Ada juga Casemiro juga nampaknya, Sanderberg, mundur kembali ke belakang. Ada Antonio Nusa kini, pemain dari Norwegia. Jadi perebutan di sana mencoba dikejar oleh Ryan. Ada Marquinhos, ada Ryan. Gabriel Danilo tadi masih terjadi duel udara, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain dari Brazil. Dan sektor sebelah tengah kini, bagaimana Casemiro? Berikan saja kepada Gabriel, mencoba membangun serangan. Kembalikan lagi pada Casemiro di lingkaran tengah, coba mendekati daerah pertahanan dari Norwegia.

ada Douglas Santos mundur ke belakang kepada Gabriel dekat lingkaran tengah. Ada Marquinhos, masih Marquinhos mencoba menggiring bola mendekati daerah pertahanan, kirimkan kepada Vinicius Junior di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Brazil, kontrol bola sejenak. Vinicius namun tidak mampu melewati pemain dari Raisen tadi. Sodokan bola berlari ke tengah penalti, lepaskan tendangan berbahaya. Sayang sekali Vinicius Junior tadi yang berada di daerah kotak penalti, namun aksinya masih berhasil dipatahkan dari penjaga gawang Orjen Nyland. Kini berbuah tendangan penjuru saja bagi Brazil. Di sisi kanan sudah dilakukan cepat, ada Vinicius Junior ke tengah dia, namun jatuh di kaki Antonio Nusa. Jodorkan lagi ke depan tadi, namun kembali di kaki pemain Brazil. Mau coba menguasai bola, Douglas Santos mundur saja ke belakang kepada Alisson Becker yang sudah keluar dari sarangnya. Alisson Becker sodorkan lagi bola ke depan, Douglas Santos mencari kembali Vinicius Junior di sektor sebelah kiri. Kontrol yang kurang cermat dari Vini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Upaya dari Vinicius Junior ini sayang sekali tidak mampu memberikan tekanan tadi, harusnya di sisi kiri. Coba Vinicius Junior melakukan penetrasi. Makin ini Norwegia menguasai bola, mundur sedikit lagi ke belakang. Sektor sebelah kiri ada Wolf tadi, balikan lagi kepada Hegem. Pemain-pemain Norwegia mencoba mengatur tempo. Ada Sanderberg, Alirkan mencoba ke depan, kembali ke Sanderberg, mundur ke belakang kepada Nyland. Penjaga gawang dari Norwegia mencoba menekan Vinicius Junior, angkat langsung Nyland. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Erling Haaland. Diamankan saja tadi oleh pemain Gabriel, juga bermain untuk Arsenal. Tentu sudah hafal bagaimana pergerakan dari Erling Haaland. Gabriel Magalhaes yang bermain untuk The Gunners, selain juga lawannya sendiri Martin Odegaard rekannya. Ada Antonio Nusa kini menguasai bola di sektor tengah lagi. Erling Haaland dari Norwegia, masih Haaland, sodokan lagi pada Martin Odegaard. Sayang sekali tendangan dari Odegaard tadi masih membentur pemain dari Brazil di sisi kanan gawang dari Alisson Becker. Upaya nampaknya dari Danilo yang tadi mengawal gerakan dari Odegaard, buah tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kita nantikan di sisi kanan kini pertahanan dari Brazil. Sejumlah pemain Norwegia, berapa setidaknya lebih dari 6 pemain berada di kotak penalti, termasuk juga Erling Haaland. Kita nantikan, ada Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mau dihalo saja di barisan Antonio Nusa. Kini mencoba giring bola atau terjadi perebutan bola di sana, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada pelukan Alisson Becker di daerah kotak penalti Brazil. Kirimkan bola ke depan, mencari Danilo nampaknya, masih Danilo, kirimkan saja pendek kepada pemain Guimares, sodorkan ke tengah, mencari Casemiro, mencari kawannya, keliling ke kiri dan ke kanan, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, berbahaya kini Matheus Cunha, kirimkan bola ke depan ke Vinicius Junior, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan lagi Alexander Sorloth nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Alexander Sorloth menatap ke depan, namun kembali mundur ke belakang di sektor sebelah kanan. Kini bagaimana Martin Odegaard, sodorkan lagi Antonio Nusa yang mencoba ke tengah. Ada Serge, bagaimana Sanderberg tadi atur tempo lebih lambat di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Sodorkan lagi kepada Alexander Sorloth, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia nampak kesulitan untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada lagi Sanderberg, lagi pada Hegem, mundur ke belakang pada Nyland, masih mencoba menguasai bola. Nyland sodorkan bola ke depan, ada lagi Hegem menguasai bola, menatap ke depan, dibayangi oleh pemain

0: dari Guimarães tadi dari Brazil yang tadi gagal mengeksekusi penalti. Guimarães sodorkan kepada Nyland, jaga gawang dari Norwegia ini masih mencoba menguasai bola, dibayangi Vinicius Junior angkat langsung jauh ke depan mencari Arsenal Sorloth, mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di kanan tengah. Erling Haaland kini berbahaya, saudara-saudara, serangan balik atau mencoba dibangun oleh Norwegia. Martin Odegaard, Alexander Sorloth di sektor sebelah kiri dibayangi oleh Douglas Santos, mundur ke belakang, coba Sanderberg membantu serangan di sektor sebelah kiri. Alexander Sorloth menatap ke depan, mencoba memberikan umpan tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Brazil di sisi kiri pertahanannya. Kita masih nantikan lemparan ke dalam kini bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ala juga Erling Haaland berada di daerah kotak penalti. Nampaknya long throw akan dilakukan oleh Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Sudah dilakukan, mencoba dihalo tadi oleh Gabriel. Dan itu lagi di pemain dari Norwegia di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan kembali namun membentur Martinelli tadi. Mencoba mengawal pergerakan dari Julian Raisen. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Maksud kami Norwegia di sisi kanan pertahanan atau sisi kiri pertahanan Brazil. Kita nantikan bola coba dieksekusi nampaknya oleh Martin Odegaard. Ada Erling Haaland, ada Alexander Sorloth, ada juga Sanderberg yang berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan dapat pengawal yang ketat tentu, termasuk Erling Haaland yang juga kerap melakukan gol atau terlalu duel kepala yang sudah dilakukan. Dihalau saja, ini Martinelli menguasai bola, sodokkan bola ke depan namun lebih dekat kepada pemain dari Norwegia tadi, nomor punggung 5 nampaknya, Melder Wolf. Sodorkan lagi mundur ke belakang Wolf kepada Sanderberg, menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Semakin menurun tempo di 2 menit waktu tambahan ini. Kita nantikan Martin Odegaard lagi kepada Raisen, kembali lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Raisen. Sodorkan mundur ke belakang, ada Hegem, ada Wolf, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Norwegia di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Brazil versus Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan lagi pada Nyland, mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norwegia ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Erling Haaland, mencoba dikuasai oleh Erling Haaland, namun kembali lagi datang lagi berbahaya, tendangan lagi Martin Odegaard. Oh, beruntung saja bagaimana langsung Alisson Becker begitu lengket menangkap si kulit bundar aksi dari pemain Norwegia Erling Haaland dan juga Martin Odegaard yang melakukan tembakan, namun sepakannya masih mampu dihentikan oleh Alisson Becker di daerah kotak penalti dari Brazil. Upaya lagi dari Brazil menguasai bola. Kita masih nantikan Martinelli mencoba sodorkan lagi kepada Ryan, mundur ke belakang kepada Danilo, sodorkan kepada Casemiro dan pemain dari Guimarães. Sektor sebelah kiri ada Douglas Costa kepada Vinicius Junior, kembalikan lagi kepada Costa. Kita nantikan pemain dari Guimarães masih menguasai bola. Pemain dari Brazil alirkan lagi kepada Danilo, masih Danilo, kirimkan lagi bola ke tengah kepada Casemiro, masih mencari celah. Guimarães alirkan lagi kepada Vini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, mencoba melatih satu pemain. Raisen mundur ke belakang, Guimarães kirimkan bola ke tengah, namun membentur tadi tempatnya tendangan dari Guimarães kepada Matheus Cunha. Upaya lagi dari Brazil, kirimkan bola ke tengah, Martinelli. Yes! Langsung bagaimana aksi dari Martinelli tadi, tidak mampu menyambut umpan dari luar kotak penalti. Casemiro tadi nampaknya melakukan umpan lambung, namun Martinelli mencoba menyambut dengan sundulan kepalanya, masih meleset, tidak mampu menjangkau si kulit bundar yang akhirnya bergulir keluar lapangan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. aksi dari pemain Arsenal juga Martinelli bersama tentu rekannya di lawan di kubu Norwegia ada Martin Odegaard. Ya, Norwegia menguasai bola di sisa menit akhir babak yang pertama ini. Sanderberg, kita nantikan. Sudah lagi pada Alexander Sørloth. Masih Sørloth, balik ke Sanderberg, berputar Sørloth, bayangi tadi, namun kembali mundur ke belakang. Ada Hegem dekat lingkaran tengah, mencoba membangun kepada Antonio Nusa di sektor sebelah kiri, menatap ke depan Antonio Nusa, ke tengah lagi kepada Sanderberg. Melihat bagaimana pergerakan dari Martin Odegaard, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Ellison tadi, yang berhasil menguasai bola, sodokan bola ke depan langsung, pelanggaran. Aksi dari pemain Brazil tadi langsung dilakukan dengan cepat. Ada Vinicius Junior kini menguasai bola. Masih Vini dibandingkan oleh Raishan. Masih Vinicius Junior mencoba melatih satu pemain, dua pemain dari Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Terjatuh Vini namun bukan pelanggaran. Nah, aksi dari Vinicius Junior dan juga pemain-pemain dari Norwegia mencoba menghentikan aksi dari Vinicius Junior sendiri, ada Christopher Eger tadi yang coba mengganggu pergerakan Vinicius Junior di sisi kanan. Di menit akhir babak yang pertama ini kita nantikan, nampaknya akan segera berakhir. Ada Nailan menguasai bola dan nampaknya sudah berakhir babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Sadd sudah meniupkan peluitnya. Brazil dan Norwegia saat ini berkedudukan 0-0 di babak yang pertama. Kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovani yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
1: Ya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Brazil melawan Norwegia yang masih kacamata skornya 0-0. Bung Tovani, ini tadi tempo di awal-awal seru ya, tapi kemudian melambat, deadlock, dan tadi di akhir-akhir sempat naik lagi dan ada beberapa peluang emas tercipta. Seperti apa analisa Anda, Bung? Kenapa belum ada gol tercipta ini padahal keduanya saling terbuka nih?
2: Ya, babak pertama dimulai dengan Brazil mengambil inisiatif serangan. Kita tahu mereka langsung menggedor, namun ketika mendapatkan serangan balik pertamanya langsung berbuah gol yang belum disahkan. Iya. Kita tahu Norwegia ada indikasi offside di sana. Dan dari situ saya melihat Brazil seolah terecut untuk bermain lebih berhati-hati, karena setelah gol offside tersebut mereka seolah lebih menunggu. Sementara dari sisi Norwegia, mereka sebenarnya makanan utama mereka adalah serangan cepat, namun setelah gol yang dianulir itu malah seolah-olah diberikan ruang oleh Brazil dan mereka kebingungan dalam membongkar pertahanan Brazil. Beberapa aksi individu coba dilakukan terutama dari Nusa, namun malah berakhir sebagai blunder karena aksinya tidak maksimal, dapat direbut, yang salah satu momen diantaranya berujung tendangan penalti. Beruntung kiper Orjan Nilan masih bisa menahan eksekusi dari Bruno Guimaraes.
1: Brazil padahal mendapat keuntungan tadi ya, tembakan penalti mampu digagalkan oleh Norwegia. Namun secara keseluruhan babak pertama, Anda melihat siapa yang lebih unggul permainannya atau dua-duanya memang sama kuat nih?
2: Ya, sedikit bicara soal penalti tadi.
1: Oh iya.
2: Dari statistik yang saya miliki, kiper Orjan Nilan ini sudah melakukan 7 penyelamatan dan ada 35 kebobolan. Artinya tadi merupakan penyelamatan ke-8-nya. Sementara dari sisi lawannya Bruno Guimaraes itu sejatinya sebelumnya belum pernah gagal dalam penalti. Jadi itu merupakan kegagalan pertamanya. Wow. Namun keberhasilannya pun baru 3. Dia baru melakukan 3 kali penalti dan keseluruhan dilakukan di level klub, tidak pernah di tim nasional. Maka cukup mengherankan terkait pemilihannya sebagai radi. Nah, terkait di babak pertama saya melihat Norwegia memang bisa lebih banyak menguasai penguasaan bola, lebih banyak mendominasi, namun saya melihat walaupun Brazil seolah-olah lebih menunggu, mereka bisa bermain lebih efektif, hanya saja memang gol belum datang karena penampilan impresif dari kiper lawannya Oljanilan di bawah Mistar.
1: Iya, saya juga jadi penasaran sama penalti tadi. Emang seharusnya siapa yang menurut Anda lebih layak untuk mengambil sebenarnya?
2: Ya, kita tahu di skuad Brazil selain ada bintangnya Vinicius Junior yang merupakan penyerang, di situ ada beberapa pemain senior seperti Casemiro yang seharusnya bisa menjadi eksekutor, bahkan Marquinhos meskipun bek tengah dia sejatinya bisa menjadi eksekutor dan usianya juga sudah sangat matang untuk mengambil peran tersebut. Namun keputusan sudah diambil, Bruno Guimaraes gagal membawa timnya unggul.
1: Ya, kalau Anda melihat dengan mampunya Norwegia menguasai penguasaan bola tadi ya, dan juga meladeni serangan Brazil, ini sebuah kejutan atau memang ya Norwegia ini memang setara kualitasnya?
2: Kalau yang saya lihat malah seakan bukan berarti Norwegia kualitasnya setara atau bahkan di atas Brazil, namun malah Brazil yang malah seolah-olah menunggu. Seolah-olah memberikan uang kepada Norwegia untuk lebih banyak menguasai bola, namun tetap merapatkan barisan pertahanannya dan mengandalkan serangan balik, dan terbukti itu efektif karena ada beberapa serangan cepat yang merepotkan Norwegia. Dan setelah Ederson break ada beberapa momen yang membuktikan kalau Brazil sebenarnya bisa lebih banyak menguasai bola. Mereka beberapa kali melakukan permainan agresif setelah Ederson break walaupun pada akhirnya kembali lagi kiper Norwegia Oljanilan yang menjadi pembeda hingga membuat babak pertama masih belum ada gol tercipta.
1: Ya, kalau Anda melihat evaluasinya akan seperti apa nanti di babak kedua nih? Mengingat dari baik dari Brazil maupun Norwegia sama-sama belum mencetak gol, mungkin Anda melihat ada pemain yang tidak perform atau strategi yang kurang efektif dari kedua kesebelasan, Bung?
2: Ya, cari garis besar kedua tim sebenarnya tampil cukup berhati-hati menerapkan strategi di babak pertama. Jadi untuk babak kedua jika memang ingin mencari kemenangan sesegera mungkin, kemenangan di waktu normal, saya rasa Brazil harus bisa lebih berani bermain terbuka. Kalau Ancelotti harus bersiap mengambil risiko dengan bermain

Ya, pendengar dimanapun Anda, kami informasikan untuk Anda usai penyampaian warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami nanti akan kembali untuk menyiarkan babak kedua, ya, jalannya pertandingan babak kedua antara Brazil versus Norwegia. Dan kita ulang penyampaian warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi Senin 6 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Yukbet Kubiari. Kami awali informasi pertama untuk Anda. Kementerian Lingkungan Hidup KLH bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melakukan verifikasi lapangan terhadap pabrik pengolahan kayu akar kuning milik warga negara asing WNA asal Cina yang berlokasi di Kampung Sumberboga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Minggu 5 Juli 2026. Verifikasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan di sekitar lokasi perusahaan. Pabrik tersebut diketahui telah beroperasi selama kurang lebih 1 tahun.

0: izinnya itu. Makanya kan kemarin kita ada ajukan untuk pengarahan dokumen lingkungannya itu yang mau diberikan mana Pak. Cuman kalau memang untuk tanggapannya sih, kira-kira nanti kawasan ini kita benahi apa yang kurang-kurang gitu Pak.
1: Pemerintah menegaskan proses verifikasi dilakukan secara objektif melalui uji ilmiah sehingga hasil laboratorium akan menjadi acuan dalam menentukan ada atau tidak pencemaran lingkungan di kawasan tersebut. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Manokwari menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap peredaran obat setelan yang berpotensi membahayakan kesehatan meski belum banyak ditemukan di Papua Barat. BPOM terus melakukan edukasi agar masyarakat mampu mengenal ciri-ciri produk tersebut sejak dini. Pengawas Farmasi dan Makanan Ali Madya BPOM Manokwari, Jendri Duviko Sihalolo S-Farm Apte mengatakan masyarakat mengenali obat setelan melalui prinsip ceklik, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa. Menurutnya obat setelan umumnya dikemas tanpa identitas yang jelas, atau menggunakan kemasan dengan klaim dapat menyembuhkan berbagai penyakit sekaligus.
2: Terkait dengan fenomena yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, khususnya terkait dengan obat dan makanan, yaitu yang populer di beberapa wilayah ataupun daerah di Indonesia disebut dengan obat setelan. Nah, memang obat setelan ini saat ini jarang dijumpai di Manokwari, tetapi tidak menutup kemungkinan obat setelan ini nanti akan masuk ataupun beredar di wilayah Manokwari. Nah, oleh karena itu, bagaimana masyarakat bisa mengenali terkait dengan obat setelan? Kami di Balai PON Manokwari punya jargon ataupun punya slogan ceklik. Nah, tipsnya adalah dengan cara menggunakan ceklik dalam mengenali obat setelan.
1: BPOM Manokwari juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan setiap produk memiliki izin edar resmi serta memperhatikan masa kadaluarsa sebelum digunakan melalui peningkatan edukasi dan kewaspadaan masyarakat. BPOM berharap peredaran obat yang tidak memenuhi standar keamanan dapat dicegah sehingga kesehatan masyarakat dapat tetap terlindungi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA bersama World Resource Institute WRI Indonesia menggelar Focus Group Discussion Green Economy Modeling dan Dana Abadi Papua Barat di Mansdam Beach Hotel Manokwari Jumat 3 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas model pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan serta memperkuat tata kelola dana abadi Papua Barat. Kepala BRIDA Papua Barat, Profesor Dr. Charlie D. Hatubun mengatakan, Papua Barat sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan membutuhkan model ekonomi yang tepat sasaran sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai pengalaman baik di dalam maupun luar negeri termasuk meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan lingkungan menjadi pelajaran penting agar arah pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melampaui daya dukung lingkungan.
4: Focus group discussion ataupun workshop terkait dengan economic modeling pembangunan di Papua Barat dan juga pendanaan abadi ini sangat penting ya, sangat krusial di mana kita sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan sangat-sangat berkepentingan untuk menentukan model pembangunan ekonomi yang harus kita tempuh, yang harus kita menjadikan dasar, arah, dan kebijakan dalam membangun di Papua Barat.
1: Charlie menjelaskan pembahasan dana abadi Papua Barat juga menjadi fokus utama dalam FGD tersebut. Menurutnya pemerintah daerah tengah mengkaji model tata kelola yang paling sesuai dengan karakteristik Papua Barat serta regulasi yang berlaku. Ia menilai implementasi dana abadi perlu didukung kelembagaan yang kuat termasuk kemungkinan penyempurnaan regulasi melalui revisi peraturan daerah maupun peraturan daerah khusus agar pelaksanaannya berjalan optimal. Sementara itu, Senior Lead Economic Policy and Governance World Research

Your Institute Indonesia, Marsita Georgevina Gloria menjelaskan pihaknya mempresentasikan hasil stimulasi green economy modeling menggunakan pendekatan sistem dynamic terhadap target pembangunan dalam RPJMD Papua.

0: secara menyeluruh sebelum diterapkan. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat menggelar lomba kompetensi siswa LKS tingkat provinsi yang dipusatkan di SMK Negeri 2 Manokwari. Kegiatan berlangsung selama 3 hari menjadi ajang bagi siswa sekolah menengah kejuruan SMK untuk menunjukkan kemampuan terbaik di bidang kejuruan sekaligus memperebutkan tiket menuju tingkat nasional. Kepala SMK Negeri 2 Manokwari Regina Butoy mengatakan, LKS tingkat provinsi tahun ini diikuti peserta dari 7 kabupaten di Papua Barat. Adapun cabang yang diperlombakan meliputi teknologi otomotif mobil, pengelasan, dan teknik ketenaga listrikan. Menurut Regina, para pemenang nantinya akan mewakili Papua Barat pada lomba kompetensi tingkat nasional. Dan kegiatan tersebut ya hanya menjadi wadah mengukur kemampuan dan keterampilan siswa, tetapi juga mendorong kualitas peningkatan vokasi di daerah. Ia juga berharap kepercayaan yang diberikan kepada SMK Negeri 2 Manokwari sebagai tuan rumah menjadi perhatian pemerintah dan terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan vokasi dan dukungan fasilitas yang memadai agar berdampak pada peningkatan mutu belajar di seluruh SMK di Papua Barat.
1: Dinas Pendidikan Provinsi melakukan rangkaian seleksi lomba keterampilan siswa, seleksi tingkat kabupaten. Jadi dari 7 kabupaten, tempat lomba di SMK 2 ini menyelenggarakan seleksi untuk bidang otomotif, teknik pengelasan, dan tenaga listrikan. Sementara diikuti oleh peserta dari kabupaten kota yang ada, dan pemenang akan mewakili Provinsi Papua Barat ke ajang LKS tingkat nasional. Semoga ke depan ada peningkatan dari sisi sarana-prasarana supaya bisa meningkatkan mutu pembelajaran di semua SMK yang ada di Provinsi Papua Barat. Ini juga merupakan salah satu program penting bagi sekolah, semua SMK untuk bisa berkompetisi, meraih kompetensi dari semua anak-anak dan guru.
0: Ia menambahkan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan diharapkan mampu mencetak lulusan SMK yang kompeten, berdaya saing, dan siap memasuki dunia kerja sesuai kebutuhan industri. LKS tingkat Provinsi Papua Barat diharapkan menjadi momentum untuk melahirkan siswa-siswi berprestasi yang mampu mengharumkan nama Papua Barat di ajang kompetisi tingkat nasional sekaligus memperkuat kualitas pendidikan vokasi di daerah. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah pagi ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Erling Haaland dengan 2 golnya, lalu kiper Orjan Nilan dengan beberapa penyelamatan krusialnya termasuk satu penalti. Dan saya menyoroti di sini ada peran duo Berg, yaitu Sander Berg dan Patrick Berg, gelandang Norwegia yang tampil sangat baik, pekerja keras, seolah-olah gelandang-gelandang dengan nama besar di sisi Brazil itu dibuat kecil oleh mereka berdua. Mereka terus aktif menguasai permainan, dan tentu saja Odegaard yang terus membongkar pertahanan Brazil sampai tadi salah satunya memancing mega bintang Brazil Neymar Junior untuk melakukan pelanggaran kotor hingga di kartu kuning.
1: Oke, baik Bung, tentu saja kita juga pastinya pemain terbaik mungkin ya untuk pertandingan kali ini dengan brace 2 gol Erling Haaland. Anda setuju, Bung?
0: Ya, tentu saja karena menjadi pembeda.
1: Luar biasa itu tandukannya, sangat keras seperti sebuah tendangan ya sundulannya ya. Dan kalau melihat bagan Bung Taufani, nantinya Norwegia ini akan berhadapan dengan, kalau tidak Inggris, Meksiko begitu ya.
0: Ya, pemenang dari pertandingan ini. Dan saya lihat kalau tanpa mengecilkan baik Meksiko atau Inggris, saya rasa dengan pembuktian melawan Brazil ini membuktikan kalau Norwegia memang merupakan kuda hitam di Piala Dunia 2026. Dan saya rasa masih bisa terus melaju dengan kualitas yang dimiliki, ditambah dengan tentunya kepercayaan diri yang tentu akan sangat meningkat dengan keberhasilan menggugurkan tim sekelas Brazil.
1: Dan ya, Anda juga melihat mungkin peluang bagi Norwegia untuk melaju ke babak kalau perempat final sudah pasti ya, arti ke semifinal dan final juga masih punya peluang. Dan mungkin bukan kuda hitam lagi ya, sekarang Norwegia mungkin dilihatnya sudah seperti superior ya, tim
0: penantang,
1: tim penantang gitu. Oke. Baik Bung Taufani, kalau begitu bagaimana dengan sisi Brazil? Anda melihat pencapaian ini adalah hasil yang sangat minor atau ya sebetulnya ya biasa saja, memang kualitas mereka di tahun ini memang agak kurang, Bung?
0: Ya, Brazil tentu ini merupakan sebuah penurunan karena kita tahu di edisi sebelumnya 2022 di Qatar mereka mampu maju setidaknya di hingga 8 besar, yang saat itu pun dikalahkan oleh tim yang dianggap sebagai kuda hitam, Kroasia. Namun setidaknya saat itu masih ada perlawanan hingga pemenang harus ditentukan adu penalti. Lain cerita dengan saat menghadapi Norwegia, di mana kita tahu tadi Brazil seolah-olah tidak berani. Dan tentu saja dengan gugurnya mereka, sorotan tajam akan mengarah kepada sosok Carlo Ancelotti yang memang dari awal sudah ada segelintir supporter meragukan dia karena ini adalah Piala Dunia pertama Brazil dilatih oleh pelatih asing dan terbukti tidak mampu berbuat banyak. Menarik melihat masa depan Carlo Ancelotti ke depannya yang sebenarnya baru ditunjuk pada Mei 2025 dan kontraknya sejatinya masih berlaku hingga 2030.
1: Wah, masih panjang kontraknya, kalau diputus buru-buru nanti kena penalti Federasi Brazil ya. Baik, kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah mempersamai kita di pertandingan Brazil melawan Norwegia. Dan pendengar, jangan lupa nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan siarkan juga pertandingan Inggris melawan Meksiko yang merupakan calon lawan Norwegia di babak perempat final. Dengan demikian berakhir pula rangkaian pertandingan Brazil melawan Norwegia, sekaligus juga saya menutup Indonesia Menyapa Dini Hari. Pamit mewakili rekan kerja yang bertugas, ada pengarah acara saya Zidan, pamit undur diri. Kita berjumpa lagi esok di jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa. Oh ya, nanti dilanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Rudy Zain.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Norwegia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan.

0: Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan Kartu Layanan Transportasi Umum Gratis bagi Lansia dan Disabilitas. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Tim gabungan mengevakuasi 150 penumpang KM Makmur Jaya yang mengalami gangguan mesin di perairan sebelah barat Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan minggu kemarin. Komnas HAM mendorong dilakukannya investigasi atas kasus tewasnya seorang ibu hamil, MD, akibat tertembak saat berada di dalam rumahnya di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Petenis Indonesia Muhammad Rifki Fitriadi mengakhiri penantian hampir 3 tahun untuk kembali meraih gelar tunggal setelah menjuarai turnamen ITF M15 Wuning 2026 di Tiongkok pada minggu kemarin.

0: Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
2: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
1: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
3: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman-teman terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan, meski biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
4: Kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
6: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
5: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
4: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum berani lah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
5: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM untuk berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
7: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza Pada acara temu ilmiah nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
8: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
7: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
9: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
7: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Pendengar dari program 3 Jakarta Informasi Aktual dan juga berakhirnya babak kedua antara Brazil versus Norwegia dimenangkan skor 2-1 untuk kemenangan Norwegia, dan akhirnya Brasil pun juga harus tersingkir dari babak 16 besar perhelatan Piala Dunia 2026. Dan masih ada laga-laga berikut yang juga nanti akan kami hadirkan untuk Anda, tentunya di pukul 9 waktu Indonesia Timur, Inggris akan berhadapan dengan Meksiko ya. Untuk itu menjadi harapan kami untuk Anda tetap dengarkan program siaran khusus Piala Dunia yang hadir dari RRI untuk masyarakat Indonesia, untuk masyarakat di Manokwari sampai dimanapun siaran kami Anda dengarkan. Jabat Erat, selamat pagi juga bagi Anda yang baru bergabung dengan kami di Pro 1 pagi ini dan memulai aktivitas Anda di lembaran ke-6 di bulan Juli 2026 di minggu kerja yang baru. Kami berharap ada ini, di hari ini ada harapan baru untuk semua Anda dalam setiap aktivitas-aktivitas yang boleh terus Anda lakukan. Tetap dukung tim masing-masing ya, tetap jaga sportivitas masing-masing, tapi juga Kamtibmas, apalagi kalau Emporia Konvoy di Kota Manokwari setelah selesai sebuah pertandingan. Tapi yang terpasti adalah kita tetap patuhi aturan lalu lintas yang ada, pengguna jalan terutama hari Senin, hari yang begitu sibuk dengan segala aktivitas ya. Sama-sama kita jaga kenyamanan di jalan, keselamatan di jalan, itu yang terpenting untuk semua kita di hari ini dalam aktivitas yang sudah akan kita mulai.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Iya, 94 poin 3 MHz ya. Terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1. Kami tetap hadir dengan informasi hiburan di ruang daerah Anda, kebersamaan di program siaran pagi ini. Jabat erat dari Merdeka 68 untuk semua Anda yang hari ini juga tengah disibukkan dengan berbagai aktivitas Anda. Kami berharap bahwa semua akan berjalan dengan baik. Iya, pendengar, timnas Norwegia berhasil amankan tiket 8 besar perempat final usai membantai Brasil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, pertandingan yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada Senin 6 Juli 2026 ini berjalan ketat. Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Solot pada menit ketiga, namun wasit menganulir karena posisi offside. Nah, Brasil kemudian mendapatkan peluang emas melalui penalti menit ke-12, tapi Bruno Guimarães gagal mengeksekusi dengan baik. Nah, Brasil kehilangan Lucas Paqueta akibat cedera pada babak pertama, sehingga harus melakukan penyesuaian strategi permainan, dan situasi tersebut membuat Brasil berupaya untuk menjaga keseimbangan lini tengah sambil menahan tekanan Norwegia yang terus meningkat. Norwegia membuka keunggulan melalui Erling Haaland pada menit 79 setelah memanfaatkan umpan Andreas Sverdrup. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri dalam mengatur tempo permainan hingga memasuki menit-menit akhir. Pelatih Norwegia melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga intensitas permainan dan stabilitas lini tengah tim. Pergantian tersebut memberikan energi baru yang membantu Norwegia mempertahankan keunggulan sementara atas Brasil. Dan Brasil merespon dengan memasukkan Endrick, Martinelli, dan Neymar untuk meningkatkan daya serang pada babak kedua. Dan pergantian tersebut membuat Brasil agresif dalam membangun serangan dari sisi sayap ke tengah. Erling Haaland kembali mencetak gol pada menit ke-90 setelah memanfaatkan kegagalan lini belakang Brasil. Neymar memperkecil ketertinggalan melalui penalti pada menit 90 waktu plus 10, ya, namun belum mampu untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Norwegia 2-1 atas Brasil setelah tambahan waktu berlangsung intens. Hasil tersebut memastikan Norwegia melaju ke babak selanjutnya, sementara Brasil harus mengakhiri perjalanan di turnamen. Catatan ini mengulang kemenangan Norwegia atas Brasil di fase grup Piala Dunia 1998. Saat itu Tore André Flo dan kawan-kawan juga menang 2-1 atas Brasil. Nah, Norwegia lolos ke perempat final 8 besar Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarah selanjutnya. Norwegia akan menunggu pemenang Meksiko atau Inggris ya di Miami Stadium.

pada pertandingan yang akan berlangsung hari ini juga nanti di pukul 9.00 waktu Indonesia Timur ya, berdasarkan kemenangan dari dua tim, antara kemenangan antara dua tim Meksiko atau Inggris yang nanti akan bertemu dengan Norwegia. Nah, selamat untuk Norwegia dan selamat juga untuk fans klub Brasil Manokwari juga yang terus memberikan dukungan, tapi kita juga tetap jaga kenyamanan dan ketertiban kita selama hari ini ya, dalam aktivitas-aktivitas yang berlangsung terutama di kota Manokwari. Kalau yang biasanya keluar konvoy, ya konvoynya hati-hati ya di jalan, jaga keselamatan Anda itu lebih berharga, lebih penting.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: Eh, tahu kah Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Hai, Nona.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan

Iya, pendengar masih tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari dengan informasi hiburan di ruang daerah Anda dan juga kebersamaan di setiap program-program siaran kami hadir untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari Jawa Barat. Bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat pagi dari Pro 1 untuk semua Anda dalam setiap kebersamaan di program siaran kami untuk Anda. Pendengar, Kementan terus percepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak El Nino 2026, dan percepatan program pompanisasi ini menjadi strategi utama untuk menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi BMKG. Nah, Kementerian Pertanian Kementan mempercepat pelaksanaan program pompanisasi. Tentunya juga upaya tersebut dilakukan agar produksi pangan nasional tetap optimal dan target swasembada pangan juga dapat terus dipertahankan. Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini, dilakukan sebelum kekeringan meluas dan mengganggu musim tanam petani. Nah, harus bergerak sebelum kekeringan meluas. Dan menurutnya, percepatan program pemanisasi ini menjadi strategi utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG itu berada pada kategori lemah hingga moderat. Dan melalui percepatan penyaluran pompa air, tentunya rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi sumber air, pemerintah terus berupaya memastikan petani tetap menanam sehingga produksi pangan nasional juga tetap terjaga. Dan ia menegaskan bahwa pengalaman menghadapi El Nino pada tahun-tahun sebelumnya itu menjadi pelajaran penting bahwa mitigasi harus dilakukan lebih awal. Karena itu akan dipercepat berbagai langkah mitigasi, salah satunya melalui gerakan pompanisasi agar air tetap tersedia. Dan ia juga menambahkan bahwa strategi mitigasi perubahan iklim itu menjadi sangat penting sering dengan percepatan program swasembada pangan yang dijalankan oleh pemerintah. Dan menurutnya berbagai intervensi pemerintah telah menunjukkan hasil yang positif. Dan melalui sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, dan petani, ia optimis bahwa produksi pangan nasional itu tetap terjaga serta target swasembada pangan dapat tercapai meski menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin dinamis. Dan informasi ini mengantarkan kita di pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih punya informasi-informasi lainnya dari Merdeka 68 Manokwari ya di kebersamaan setiap program siaran kami yang hadir untuk Anda.

Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Oke, Anda masih tetap dengar kami di program Satu Dengan Informasi Hiburan di Ruang Dengar Anda. Kebersamaan di setiap pagi dan juga Jabat Erat dari Merdeka 68 Manokwari. Untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, yang baru bergabung juga, selamat pagi, selamat bergabung dengan kami di Pro 1 Dengan Informasi Hiburan di Ruang Dengar Anda. Kebersamaan di setiap program-program siaran yang hadir untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari di Ruang Dengar Anda. Ya, pendengar, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polkam Jomari Chaniago menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan itu menjadi program strategis pemerintah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menargetkan swasembada pangan, tetapi tentunya juga ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau gudang Bulog Pulau Berenderat Medan dan Sumatera Utara, dan dikatakan bahwa peninjauan ini meyakinkan bahwa cadangan beras sangat mencukupi sehingga masyarakat di Indonesia juga tidak perlu khawatir dengan kekurangan stok atau stabilisasi stok dan harga beras di Indonesia, karena ini juga nanti akan disalurkan di setiap daerah. Nah, untuk itu ketersediaan pangan untuk beberapa bulan ke depan tetap aman, tetap terjaga bagi masyarakat Indonesia. Itu informasi untuk Anda. Dan pastinya kami juga punya informasi-informasi lainnya dari Merdeka 68 Manokwari di Ruang Daerah Anda sepanjang Anda terus bersama dengan kami di FM 94.3 MHz ya, Jabat Erat dari program Satu. Baik Anda yang sedang mendengarkan kami juga lewat siaran terestrial kami dan juga di RRI digital kami.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik.

simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: kasih. Aku suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Halo? Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
2: Loh, loh, loh.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung

0: pendengar setia program Satu Sandi Sandoro dengan melayang mengantarkan kita di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan warta berita dan akan dilanjutkan dengan siaran langsung laga antara Mexico City versus Inggris di peralatan 16 besar Piala Dunia 2026.
1: Internet. Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya.
2: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu pemadaman api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
2: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
3: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi.